Penyembahan adalah sikap hormat kita kepada Tuhan yang diwujudkan melalui cinta dan ketaatan di atas rata-rata. Penyembahan sejati bukan sekedar lagu dan kalimat indah kepada Tuhan. Penyembahan sejati adalah kerelaan menjadi sama dengan sifat dan karakter Tuhan yang kita sembah. Tuhan itu kasih, maka para penyembahnya harus hidup dalam kasih. Tuhan itu kudus, maka para penyembahnya harus hidup kudus. Tuhan itu pemurah, maka penyembahnya harus murah hati. Hidupku adalah penyembahan, harus terbukti dari cara hidup kita, terbukti dari perkataan kita, terbukti dari cara kita melayani, terbukti dari kerelaan kita menjadi saluran berkat. Pakai hidup kami ya Tuhan, sebagai penyembah benar yang menyenangkan hati.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedor membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok, Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya, iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani nomor 70 Pandaan atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Pendengar terkasih, di pagi hari ini kita akan tutup persekutuan udara Praise Lord Program. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menyelesaikan semuanya karena berkat dan kemurahannya. Mari kita akan tutup persekutuan hari ini, kita satukan hati dan berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Sungguh kami nyatakan bahwa Engkau Tuhan kami yang baik, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hanya Engkau Allah yang layak dipuji dimuliakan. Kiranya hari ini apa yang sudah kami kerjakan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat kesempatan persekutuan yang indah bersama dengan saudara seiman yang lain. Terima kasih buat puji-pujian yang kami dengarkan, yang menguatkan iman percaya kami. Sebagai bentuk ucapan syukur, kami puji Engkau, kami agungkan Engkau, karena Engkau adalah Tuhan kami yang besar. Terima kasih juga buat firman-Mu Tuhan. Kiranya hari ini firman yang telah kami dengar boleh membawa kami semuanya bersemangat untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Ketika Roh Kudus turun atas kami, kami tahu kesanggupan untuk kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan itu ada dalam diri kami. Kiranya keberanian untuk kami boleh menceritakan setiap kebaikan Tuhan, apa yang

Biarlah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Biarlah ini boleh menjadi berkat buat orang-orang yang mendengar. Bahkan boleh membawa orang-orang mengenal Tuhan, mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Tolong kami, biarlah melalui peristiwa kenaikan Yesus ke surga, kami melihat pekerjaan Tuhan dinyatakan lebih hebat lagi. Tuhan yang baik, hari ini kami berdoa untuk setiap pendengar terkasih yang saat ini bersama dengan Persekutuan Udara Praise Lord Program, dimanapun mereka berada, meskipun mereka tidak bergabung, kami tahu mereka tetap mengalami berkat dan sukacita daripada Tuhan, yang saat ini dalam keadaan lemah, baik tubuh jasmaninya maupun kerohaniannya. Tuhan, nyatakanlah kekuatan-Mu kepada mereka, supaya mereka bisa kuat, berdiri tegap, dan mereka mengalami mukjizat Tuhan, kesembuhan daripada Tuhan. Yang saat ini menghadapi pergumulan, Allahku tolonglah, bukakanlah jalan bagi mereka. Kami meyakini tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan Kau adalah Allah yang sanggup menyatakan mukjizat-Mu bagi kami semuanya. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk setiap peribadatan yang saat ini dikerjakan, Tuhan tolonglah, taruhlah rasa lapar dan haus atas setiap umat Tuhan, supaya mereka boleh melangkah ke rumah Tuhan, bersuka cita pada ibadah kenaikan pada saat ini. Dan mereka melihat cara Tuhan menolong yang ajaib itu. Tak lupa juga kami berdoa untuk Radio Star FM. Tuhan akan memberkati Bapak Handoko Wibowo bersama dengan keluarga. Kau memberkati keluarga ini menjadi saluran berkat. Tuhan akan memberkati kesehatan. Tuhan memberkati usaha. Tuhan akan memberkati pelayanan. Tuhan juga akan memberkati keluarga ini, sehingga melalui keluarga ini kasih Allah, kebaikan Allah boleh dialami oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Terima kasih Bapa. Siaran Radio Star FM dari pagi sampai malam nanti, Tuhan tolong supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar atas pertolongan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Bangsa dan negara kami tahu ada dalam kasih sayang Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam berkat Tuhan. Engkau yang akan memulihkan, Engkau yang akan mengampuni, Engkau juga yang akan menyatakan damai sejahtera-Mu atas bangsa kami. Pemimpin-pemimpin bangsa kami diberi hikmat oleh Tuhan dalam mengambil keputusan. Mereka boleh melakukan yang benar di hadapan Tuhan, sehingga bangsa kami mengalami kesejahteraan. Terpujilah Engkau Bapa. Hari ini dan sampai selama-lamanya, kiranya mulut kami selalu penuh dengan puji-pujian kepada Engkau, dan kami bersuka cita karena-Mu. Kami menyerahkan perangkat-perangkat yang kami gunakan untuk siaran nanti, dari pagi sampai malam nanti, Tuhan yang akan tolong. Ini doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pendengar terkasih, pagi hari ini saya pamit bersama dengan Renungan Harian Yayasan Gloria Yogyakarta, LBKK Malang, YTWR Batu, dan LAI Jakarta. Kami pamit untuk pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: minyak gosok cat tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
4: minyak gosok cat tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
4: minyak gosok cat tunggal.
3: Pokoknya, semua pakai
4: minyak gosok.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Halo?
4: Halo, dengan Bu Iin Inaya?
3: Iya, dengan siapa ini?
4: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar di sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
3: Wah,
4: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya, Bu. Bu, halo?
3: Iya mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya. Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
2: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, apa kabar di pagi hari yang cerah ini? Tempat di hari Kamis, tanggal 14 Mei 2026, umat Kristiani memperingati kenaikan Yesus Kristus. Dan hari ini juga tanggal merah, banyak yang libur, tapi kalau Star FM tetap mengudara. Saya Usia Ulia yang bertugas untuk pagi hari ini, siap memutarkan lagu-lagu nostalgia untuk menemani aktivitas Anda dalam Star Memory. Sudah dibuka dengan satu lagu dari Leto, ada Sampai Nanti Sampai Mati dari album Truth, Cry and Lie. Kali ini kita lanjut dengan lagu dari Marcel, Ketika Kau Menyapa.

105,5 Star FM. Penyanyi yang satu ini dulu tuh identik dengan rambut gaya afro, yang waktu itu juga sebenarnya bukan cuma Marcel yang punya rambut ala afro gitu ya. Juga ada seniman lain, ada Eddie Broccoli. Karena dia jadiin nama panggung karena rambutnya bentuknya kayak brokoli. Terus lagu Ketika Kau Menyapa ini adalah lagu yang tahun 2020 itu sempat dinyanyikan kembali atau di cover oleh grup yang bernama Soulful Corp. Soulful Corp ini sendiri adalah grup yang unik karena merupakan terdiri dari para karyawan dari sebuah televisi swasta, yang mana waktu itu mereka masih dipimpin oleh Wisnu Tama. Oke, warga Star, untuk Anda yang mau bergabung dengan kami di Star Memory, gak cuma lagunya Leto atau Marcel yang akan hadir, lagu-lagu lain siap hadir untuk menemani aktivitas Anda. Bisa kirim pesan singkat ke 081-83-10755 atau Anda bisa kirim komentar juga lewat media sosial kami di Star 105.5 FM untuk Facebook. Sementara untuk X bisa mention ya at Star FM 1055. Kali ini kami hadirkan kolaborasi Geta Gutawa dan Duo Maya dalam Malu Tapi Mau.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitmu.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM dari Dewa. Yang waktu itu mereka menghilangkan angka 19 dalam nama mereka ya, Dewa 19. Ketika merilis salah satunya lewat album Laskar Cinta, mereka menggunakan nama Dewa saja sebagai bentuk formasi atau kematangan dalam bermusik gitu. Pendewasaan gitu ya, image-nya jadi lebih dewasa. Lagu yang di request

0: Aigo.
1: Aigo.
0: So Korea. Nih, tanggung jawab. Apa? HP Mbak enggak bisa dipakai.
1: Kok enggak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
0: Belinya di mana? Di toko resmi enggak?
1: Enggak sih.
0: Ampun deh. Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
1: Tapi HP Mbak kan second.
0: Ya seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Oh. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
1: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. HP yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
0: Mbak pokoknya gak mau tahu ya. Loh. Pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru. Yang resmi.
1: Terus duitnya gimana?
0: Ya uangmu lah.

0: tabunganku, Mbak. Mbak. Mbak.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
2: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
3: minyak gosok, cap tunggal.
2: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
3: minyak gosok, cap tunggal.
2: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
3: ya.

0: keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK. 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM, lagu dari Bruno Mars, judulnya Talking to the Moon, yang mana lagu ini ada di album The Whoops and Hooligans. Dan Bruno Mars ini kayak di setiap albumnya tuh benar-benar dia menonjolkan style musik tertentu. Kayak di album ini dia lebih banyak main di genre pop dan R&B gitu ya. Sementara di album yang terbaru sekarang, dia kayaknya lebih mengeksplor nuansa Latin gitu di lagu-lagunya. Tapi itu bukan sesuatu yang jelek gitu. Kalau Bruno Mars bikin sebuah lagu, itu pasti hasilnya tuh langsung kayak kalau mau dibilang masterpiece, mungkin masih agak terlalu gitu ya. Tapi itu jadi sebuah karya yang luar biasa lah. Dan jadi bikin para penggemar itu benar-benar ngerasa kalau dengerin lagunya Bruno Mars, maksudnya mereka harus nunggu lama, itu gak sia-sia gitu. Karena ketika dia ngeluarin lagu, pasti langsung, wah ternyata bagus ya, wah ternyata luar biasa, ternyata liriknya aku banget. Talking to the Moon ini banyak versi, interpretasi gitu ya, dari para penggemar. Ada yang bilang kalau ini lagu tentang orang yang gak bisa move on, ada yang bilang kalau ini lagu tentang orang yang LDR, ada yang bilang kalau ini lagu tentang seseorang yang ditinggal sama kekasihnya, maksudnya kekasihnya udah beda alam gitu, kekasihnya udah meninggal, sementara dia kayak kangennya banget, rindu berat, tapi gak bisa ketemu. Jadi cuman bisa bicara sama bulan aja. Tapi bagaimanapun, apapun itu yang merupakan interpretasi dari para pendengar musiknya, pada intinya Talking to the Moon adalah lagu tentang sebuah kerinduan. Kalau rindu dengerin lagi lagu-lagu yang dulu pernah bikin kita ngerasa di momen-momen terbaik gitu ya, Anda bisa request lagi di Star Memory. Talking to the Moon kebetulan tadi di request oleh Kayla. Selamat mendengarkan untuk Anda. Ada juga Mia yang request lagu Tanpa Kekasihku dari Agnes Mo. Agnes Monica ya, kalau pas di lagu ini. Agnes Mo itu baru-baru sekarang ini aja, mungkin antara 15-10 tahunan terakhir ini dia pakai nama panggung Agnes Mo. Kalau dulu Agnes Monica. Kemudian ada Fanya yang request lagu dari Mayang Sari, judulnya Tiada Lagi. Saya juga ketemu dengan Ilyas di Pandaan yang request lagu dari Sonia dengan Benciku Sangka Sayang. Dan ada juga Rangga Fadil yang menantikan lagu dari Nafa Urbah, judulnya Tiada Dusta di Hati. Untuk Shiva yang pagi hari ini lagi beraktivitas di PDW, ini lagunya saya cek dulu. Soalnya lagu ini bukan single hitsnya One Direction sih. Jadi kalau misalnya mau request lagunya One Direction, disarankan yang single hitsnya gitu. Karena biasanya kita dapat dari label ya hitsnya, apa single hitsnya gitu. Ada juga di sini Cak Kencur di Grati yang kayaknya kangen dengan Cherry Bell karena requestnya Diam-Diam Suka atau Beautiful. Oke, ditunggu satu persatu. Kali ini kita dengarkan lagu dari Chris Patih. Kami ambil dari album Tak Lekang Oleh Waktu, Ada Demi Cinta.

105,5 Star FM. Kalau Keris Patih punya lagu Demi Cinta, nah buat warga Star yang punya bisnis, demi bisnis biar makin dikenal, bisa nih mulai berlangganan di NetDreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, pastinya juga mempermudah bisnis Anda. Karena dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah penerima tidak terbatas. Juga tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Pastinya lebih aman dibandingkan teknologi chatting biasa. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Jadi kalau mau berlangganan di NetDreams, bisa hubungi 0341-408-93 kali untuk Anda yang tinggal di Malang dan sekitarnya, atau di 0315480500 untuk Anda yang tinggal di Surabaya dan sekitarnya. Jangan lupa kunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Kita sambung dengan lagu dari Chris Dayanti, ada Mencintaimu.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
4: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
3: Cak Pri.
4: Bu Iin.
3: Lagi ngapain?
4: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
3: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
4: Enggak Bu, pasti mahal.
3: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
4: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
3: Tapi kan saya...
4: Walau, Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
5: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Dari suaranya emang khas banget ya. Ada Econ dengan Troublemaker. Lagu yang sudah di request tadi ya. Selamat mendengarkan untuk Anda. Saya menyapa dulu untuk yang sudah bergabung lewat jalur Facebook di Star 105,5 FM. Ketemu dengan Putri Nur Karisma. Ini bisa diputer enggak ya? Kenny G. Kenny G itu cocok kalau didengerin pas kita lagi ngopi cantik gitu. Atau makan malam, langsung harga makanannya itu naik. Ada Heru Mulyono. Mas Heru ini requestnya lagu lama milik Gina Tillman dengan Sail Over Seven Seas. Ini lagunya Gina Tillman yang sangat terkenal di Indonesia ya. Yang paling dikenal bahkan. Kemudian ada Tiara dari Pasuruan, requestnya Krakatau dengan Feels Like Forever. Terima kasih Kak. Juga ada Mas Marcel yang request lagu Negeri di Awan dari Katon Bagaskara. Menyapa warga Star, selamat menikmati hari libur. Iya, saya kan gak libur ya. Kemudian ada Mas Toto yang pagi hari ini ingin mendengarkan lagu Farid Harja. Lagu Carmilla ini setelah kemarin banyak sekali kasus yang menimpa anak-anak gitu ya. Lagu Carmilla ini oleh beberapa kreator atau beberapa influencer jadi terdengar dibahas gitu. Karena lagunya sendiri ternyata jadi terdengar cukup berbahaya buat mereka. Jadi kedengerannya kayak dark gitu ya. Oke warga Star, kali ini kita dengarkan dulu satu lagu dari Gina Tillman dengan Sail Over Seven Seas.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM di tahun 90-an itu memang salah satu genre yang sangat populer dan booming gitu ya. Itu adalah pop Melayu dengan gaya menyanyi khas penyanyi dari Malaysia atau Singapura, tapi khususnya Malaysia sih. Makanya gak heran banyak yang mengira Sonia ini juga penyanyi dari Malaysia, padahal mah enggak. Orang Jawa Barat dia, orang Indonesia juga, cuman suaranya memang mirip dengan khas penyanyi Malaysia. Makanya gak heran lagu-lagu dia juga populer di negeri jiran gitu. Buat yang tadi sudah request lagu dari Sonia, Benci Ku Sangka Sayang, selamat mendengarkan untuk Anda. Selamat pagi dengan Vivi yang lagi beraktivitas pagi hari ini. Lagunya dari Ungu dengan Saat Bahagia. Kemudian ada Gina yang menantikan Karena Aku Telah Denganmu dari Ari Lasso dan featuring Ariel Tatum. Zara, requestnya dari Dewa ini ya, lagunya Dewa, Sedang Ingin Bercinta, atau Terlatih Patah Hati dari The Rain. Kemudian ada Iva di Kepulungan yang menantikan Akon dengan Troublemaker. Tadi sudah hadir, selamat mendengarkan untuk Anda. Yola, selamat pagi, requestnya Dialova dari Once, lagu zaman SMA dulu. Untuk Zam, cukup Siti Nurbaya ini kami simpan dulu ya, karena tadi Dewa sudah hadir dengan satu, jadi tidak bisa kami hadirkan lagi. Selamat pagi juga untuk Bu Nini yang ada di situ Bondo, lagunya Setangkai Bunga atau Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Terima kasih kembali untuk Bu Nini. Kemudian ini ada Bu Yuni di Tanggulangin yang menunggu kehadiran lagu Ari Wibowo dengan Cincin di Jari Manismu. Untuk Mbak Uzinya, terima kasih dan selamat bertugas dari Bu Yuni di Tanggulangin. Sama-sama Ibu. Kemudian ada Mas Ahmadi di kawasan Dewi Grati, hadir juga requestnya Peter Pan dengan Topeng. Salam untuk semuanya, untuk Mbak Uzi terima kasih, sama-sama.

Penyanyi yang satu ini sekarang lebih aktif sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat ya. Sudah terjun ke dunia politik sejak beberapa tahun yang lalu gitu. Tapi di tahun 90-an dia dikenal sebagai penyanyi dan aktris sinetron. Ada Nova Urbah kami hadirkan dengan Tiada Dusta di Hatiku.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
3: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, gigit serangga,
4: minyak gosok, jap tunggal.
3: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
4: minyak gosok, jap tunggal.
3: Lah, kalau sakit perut atau mules,
4: ya minyak gosok, jap tunggal.
3: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A. Anda.
1: Aduh, bingung nih. Pilih yang mana ya? Yang ikal apa yang lurus ya? Aku tuh sukanya yang ikal, tapi ibu tuh nggak setuju.
2: Udah, ikal atau lurus sama aja. Yang penting soleh, baik, terus sayang sama keluarga.
1: Tapi...
2: Gini-gini, zaman sekarang itu kalau pilih pasangan jangan cuma dari latar belakangnya.
1: Ya tapi...
2: Udah, pokoknya sampein ke ibu kamu. Mau rambutnya ikal atau lurus, mau kulitnya kuning atau coklat, dan apapun latar belakang sukunya sama aja. Yang penting orangnya baik. Lagian sama-sama orang Indonesia kok repot.
1: Woi, yang cari pasangan itu siapa? Aku tuh lagi bingung pilih model rambut buat wisuda minggu depan.
2: Kirain abis kelamaan jomblo sih.
1: Lol. Apa?
3: Stop rasisme. Mari berteman dan bersaudara tanpa memandang fisik, suku maupun agama seseorang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM. 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Chicago ini lagu-lagunya dari mulai musik, lirik, kemudian suara vokalisnya juga langsung berasa nostalgia gitu ya. Langsung kita sadar usia kita berapa. You Come to My Senses dari Chicago yang kami hadirkan ini adalah request dari Ali Hussein yang ada di Probolinggo ya. Selamat mendengarkan untuk Anda. Chicago sendiri sebenarnya adalah kalau aslinya itu band beraliran rock, tapi lagu-lagu mereka ini justru banyak yang lebih cenderung pop gitu, dan masuknya memang banyak diputarnya di program-program musik pop kalau di Indonesia. Tapi sebenarnya lagu mereka bukan cuman pure rock gitu ya, tapi gabungan beberapa aliran musik seperti soft rock, kemudian pop rock, dan jazz rock. Salah satu member, mantan member dari Chicago yang juga terkenal di Indonesia adalah Peter Cetera, yang mana dia terkenal dengan lagu-lagu romantisnya. Ini kalau ayah bunda, ayah bunda, warga star yang usianya mungkin udah 30-40an ke atas gitu ya, pasti tidak asing dengan lagu-lagu dari Peter Cetera. Karena dulu kalau di radio itu sering banget kalau pas malam kayak program-program yang banyak program yang nayangin lagu-lagu buat kayak yang bikin santai gitu, lagu-lagu yang chills. Nah pasti rata-rata puter lagunya Peter Cetera. Di playlistnya tuh pasti ada lagunya Peter Cetera. Kita tinggalkan dulu Chicago dengan You Come to My Senses. Kita lanjut lagi membaca komentar dari warga star yang sudah masuk ke akun media sosial kami di Facebook khususnya. Ketemu dengan Aldi yang menantikan lagu dari Kim, Malam Jingga. Kemudian ada Diva yang request lagu dari Rio Febrian, judulnya Ku Ada Di Sini. Ada Budi Syaputra, selamat pagi untuk Anda yang pagi hari ini menantikan lagu dari Tommy J. Pisa di batas kota ini. Salamnya buat Kang Darmi, semoga semangat kerjanya. Terima kasih kakakku, semoga Star FM selalu mengudara. Amin, terima kasih. Selamat pagi juga untuk Mas Iki. Sehat selalu, requestnya The Dance Company. Papa Rock and Roll. Emang personilnya udah bapak-bapak semua ya. Terus juga di sini ketemu dengan Anji Nafifa. Wah, ini lagunya cukup jarang dimainkan ya. Dari sebenarnya ini lagunya Jim Brickman, tapi vokalnya memang diisi oleh Martina McBride. Judulnya My Valentine. Lagu ini dulu setiap Valentine pasti banyak yang putar, pasti banyak yang request. Ada juga Miss Dar, selamat pagi. Requestnya dari Flanella dengan 3 hari yang lalu. Terima kasih, sama-sama. Ini mantan vokalisnya sekarang sering banget loh live TikTok bawain lagu-lagu lamanya dia. Tapi sekarang kita dengarkan dulu kolaborasi Jim Brickman dan Martina McBride dengan Valentine.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Bu, aku ke warung dulu ya.
6: Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
5: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
6: Terserah, pokoknya harus ada pita cukainya. Tapi pita cukainya harus asli. Pastikan jangan pita cukai bekas. Pastikan juga nama pabrik di kemasan dan di pita cukai sama. Eh, satu lagi ya, Dek. Pita cukai harus sesuai peruntukan. Artinya, jenis barang di kemasan dan pita cukai harus sama.
5: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
6: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
5: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
7: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Panda.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mix. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mix membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mix,
3: Poldan Mix, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Cute time dulu
5: Cute time, quality time.
4: Iya,
5: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
4: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
5: Hah? Cute time buat kulit?
4: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
4: Pakai ini,
5: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
4: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
4: Iya.
5: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
4: Kok direbut?
5: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
7: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Ini kolaborasi yang mungkin gak disangka-sangka pada saat itu gitu ya. Andin itu kan cenderung nge-jazz memang lagu-lagunya. Sementara Ungu itu berangkat dari band yang beraliran pop rock sebelum kemudian mereka booming dengan lagu-lagu popnya. Sebenarnya pop dan jazz itu kayak nyambung-nyambung aja disatuin. Tapi kalau pas kurang tahu triknya gitu, malah jatuhnya lagunya malah nggak nyambung atau mungkin jadinya aneh gitu. Dan musik jazz sendiri di Indonesia masih bisa dibilang pendengarnya masih jarang gitu ya. Tapi ketika kemudian Ungu berkolaborasi dengan Andin di lagu ini, ternyata banyak yang suka juga, banyak yang akhirnya tahu kalau mungkin yang gak terlalu ngikutin musik jazz dan gak terlalu ngerti lagu-lagunya Andin jadi tahu Andin. Semoga hari ini juga menjadi saat bahagia bagi warga Star. Saya menyapa dulu untuk yang sudah bergabung kembali di jalur WhatsApp. Di sini saya ketemu dengan Pak Purmanam di Pasuruan Kota. Lagu yang ditunggu dari Lola Pitaloka dengan Curiga. Mbak Uzi, terima kasih banyak dan semoga sehat, sejahtera, juga bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Terima kasih untuk Pak Purmanam. Semoga juga Anda selalu dalam keadaan sehat. Menyapa semua warga Star tanpa terkecuali. Selamat menikmati liburan hari ini. Semoga sehat selalu dan semakin happy, berkah dalam. Terima kasih Pak Purmanam. Ada Bams dari Sidoarjo yang menantikan lagu dari Krisye pagi hari ini, judulnya Damai Bersamamu. Terima kasih. Kemudian Anton di Wonorejo, Pasuruan. Selamat pagi. Selamat bertugas buat penyiarnya dan salam hangat untuk semua warga Star FM dimanapun berada. Lagunya dari Rick Price dengan Heaven Knows. Ini lagu yang juga termasuk jadul, tapi masih didengerin tuh masih gak yang kedengeran jadul banget ya. Masih oke lah. Buat penyiarnya terima kasih banyak, sama-sama. Ada Eyang Astriana yang pagi hari ini menantikan lagu dari Fanny Fabiola atau Desember Kelabu. Sebenarnya Desember Kelabu kemarin sudah sih ya, versinya Maharani Kahar. Atau ganti boleh lagunya Jamrud yang Putri. Selamat pagi juga untuk Yohana. Pagi hari ini ingin ditemani lagu dari Celine Dion, judulnya I Love You. Terima kasih untuk yang bertugas, semanggi, semangat pagi gitu ya. Ada Nisam dari Sidoarjo, menantikan lagu dari Abba dengan Slipping Through My Fingers. Semoga masih kebagian, semoga, semoga. Terima kasih buat penyiarnya, sama-sama. Tapi sekarang kita dengarkan dulu, ada The Rain featuring Endang Sukamti dengan Terlatih Patah Hati. Yeah.

105,5 Star FM. Ya boleh sih kalau terlatih patah hati, tapi juga harus terlatih untuk tetap sehat. Jadi supaya kita ini enggak gampang kena penyakit, terutama ya di semua musim, termasuk musim kemarau, itu juga orang itu gampang gitu ya kena yang namanya berbagai macam virus. Kalau udah terlanjur sakit, jangan buru-buru minum obat dulu, coba diatasi terlebih dahulu dengan minyak gosok cap tunggal. Apalagi minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami dan berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, kemudian juga mengobati sariawan sampai mengobati luka luar. Dan Anda bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal ini di apotek atau toko terdekat. Kalau tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Sumber Rezeki Pasuruan, dan Apotek Berkat Jaya Gempol. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Kita lanjut dengan soundtrack dari film Dialova, ada Dialova.

0: dan hidung mampet.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time? Quality time?
5: Iya,
6: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: 105.5 Star FM, the real music.
1: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM dari Celine Dion yang kami ambil dari album Falling Into You. Ini lagu judulnya I Love You. Dan penyanyi yang satu ini memang dikenal dengan range vokalnya yang luas gitu, yang tinggi gitu ya. Dan makanya gak heran kalau dia sering sekali dijuluki diva pop. Mariah Carey juga, karena kemampuannya dalam bernyanyi dan penghayatan lagunya itu berbeda dan dianggap lebih unggul daripada penyanyi-penyanyi lain yang berada di jalur yang sama dengan dia. Sekilas tentang Celine Dion dengan I Love You, itu kayaknya kalimat bahasa Inggris yang paling sering dan paling banyak diucapkan di dunia ini. Selamat pagi untuk Mas Franky yang ada di Bangil, request lagu dari Fatir selalu, Fatir, itu nama aktor kalau itu ya, Fatur, selalu untuk selamanya. Ini yang siaran bukan Mbak Eva, kebetulan ya, tapi terima kasih sudah bergabung. Ada Om Yudi juga yang pagi hari ini ingin mendengarkan lagu mancanegara dari Lobo yang Stoney. Terima kasih Mbak Uzi, selamat siaran dan tetap semangat. Semoga selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan bersama dengan keluarga tercinta. Amin, terima kasih untuk Om Yudi. Sehat-sehat selalu juga untuk Anda. Dan sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, warga Star yang kebutuhan internetnya cukup tinggi, apalagi yang sekeluarga sudah mulai punya gadget semua gitu ya, termasuk anak-anaknya, pastikan Anda berlangganan di net yang sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun sebagai penyedia internet berkualitas. Khususnya di wilayah Jawa Timur, Bali, dan Lombok, juga selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian di net bisa kita lihat dengan adanya ISO 9001-2015 yang sudah dimiliki oleh di net. Terus juga pelayanan handalnya didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan Indonesia Internet Exchange atau IIX untuk memberikan akses internet berkualitas. Terus juga ada 24 jam 7 hari support dan monitoring system yang selalu siap membantu Anda. Mau berlangganan di net, silakan hubungi 0341-408-93 kali untuk Anda yang tinggal di Malang dan sekitarnya. Atau di 0315480500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Jangan lupa kunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Kita akan masuk dulu ke segmen Star of the Month. Star of the Month. Kita punya Geisha sebagai bintang kita di bulan Mei ini, warga Star. Dulu itu mereka namanya adalah Jingga gitu ya. Terus diganti namanya jadi Geisha. Sebenarnya kalau Geisha dalam bahasa Jepang itu artinya kayak dia ini wanita penghibur. Cuman bukan, sebenarnya asosiasinya gak negatif sih ya. Jadi kayak itu mereka nemenin para tamu untuk ngobrol, minum teh kayak gitu. Tapi memang dalam perjalanannya nama Geisha ini sempat bikin si Momo pada saat itu, vokalisnya pada saat itu, sempat bikin dia khawatir karena bisa menimbulkan hal negatif. Karena di Indonesia kata Geisha sendiri itu konotasinya cenderung kurang baik gitu. Tapi pada akhirnya penggemar tetap menyambut baik dan tidak mempermasalahkan pemilihan atau makna dari nama grup ini gitu ya. Para fans tetap fokus pada musik yang dimainkan oleh Geisha, juga ciri khas suara dari sang vokalis pada saat itu adalah Momo, yang mana dianggap unik dan berkarakter. Kami hadirkan lagu dari Geisha, ada Penyesalan Terdalam.

0: Ih, ayangku baik banget deh. Padahal belum pernah ketemu. Cuma kenal di IG, mau ngirimin iPhone dari Amerika. Seneng banget deh.
1: Sepekan kemudian.
0: Loh, kok ada yang WA bilang paketku ditahan bea cukai, terus harus bayar 5 juta. Mana diancam mau dipenjara kalau nggak bayar. Apa-apaan sih ini?
1: Halo Sobat BC, itu tadi adalah salah satu modus penipuan love scam mengatasnamakan bea dan cukai. Tetap tenang dan hubungi Bravo Bea Cukai 1500225. Ingat, bea cukai tidak pernah menghubungi dan meminta pembayaran ke rekening pribadi ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur 1.
3: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
4: Iya,
3: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
4: Ya Alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy, Pandaan, dan Bangi.
3: Cocok, Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy, ya? Pandaan, dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore.
4: Ya,
3: setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka.
4: Ya.
3: Tutupnya hanya hari Minggu.
4: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343-745-535.
3: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan. Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085-100-7488-88.
4: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu, paling jos gandos.
3: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
4: Itu ya, iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
3: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
5: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
6: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
7: Oke, Pak, tapi
6: kenapa?
7: Aduh, Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
6: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
8: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
6: Oke, sama-sama. Poldanmic,
8: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Lebih tepatnya lagu Cincin di Jari Manismu yang baru saja kita dengarkan itu dinyanyikan oleh Bill and Broad. Jadi bukan hanya Ari Wibowo. Memang Ari Wibowo adalah vokalis utamanya gitu ya. Tapi di sini dia bersama dengan grupnya yaitu Bill and Broad. Dan memang lagu-lagunya Ari Wibowo mungkin Anda lebih banyak yang tahu itu Madu dan Racun. Tapi ada lagu-lagu lainnya juga yang enggak kalah bagus, kayak Walau Sekejap gitu ya. Kemudian ini yang baru saja hadir, ada Cincin di Jari Manismu. Oke, warga Star, masih ada beberapa menit untuk kita mendengarkan lagu-lagu pop nostalgia di program Star Memory pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengirimkan pesan singkat dan juga sudah mengirimkan komentarnya di pagi hari ini. Walaupun juga memberikan like saja, tidak masalah. Dan Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui radio online, salah satunya lewat aplikasi Radio Box. Jadi kalau biasanya radio online lewat website ya, sebenarnya bisa juga lewat website versi mobile. Tapi biasanya orang itu maunya yang praktis gitu, bisa lewat aplikasi di Radio Box. Kalau Anda punya aplikasinya, silakan langsung cari Star FM. Pastikan di situ di logonya frekuensinya 105,5. Atau kalau belum ada, bisa download dulu. Jadi dimanapun Anda berada, bisa mendengarkan siaran Radio Star FM. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Kita lanjut dulu dengan lagu dari Katon Bagaskara, ada Negeri di Awan.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Lobo dengan Stony membawa kita ke penghujung program Star Memory untuk edisi hari ini 14 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda warga Star, tapi jangan pindah frekuensi. Karena setelah ini kami akan hadir kembali di Stargate 1. Kalau begitu saya Uzia Aulia pamit dulu. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat siang warga Star. Saya lagi yang kali ini bertugas di Stargate 1 yang cuacanya memang sangat cerah ya siang hari ini. Sudah dibuka dengan satu lagu dari Dayu Age dan Kitty Andri, ada birunya cinta. Ada yang bilang kalau cinta itu biru, cinta itu merah jambu. Apapun warna cinta, kita akan dengarkan lagu-lagu dangdut nostalgia dulu di Stargate 1. Bareng saya Uzi Aulia di hari Kamis ini. Selamat bergabung dan kita lanjut dulu dengan lagu dari Denada, ada Waru Doyong.

105,5 Star FM. Waru doyong ini kurang lebih diartikan pohon waru yang tumbuhnya itu miring. Doyong itu kayak miring gitu loh. Dia kayak mau ambruk, hampir mau ambruk lah ya. Versinya Denada ini versi, bisa dibilang versi remix, karena sebenarnya waru doyong ini selain dinyanyikan oleh Denada, pernah dinyanyikan juga oleh Cucu Novia. Kemudian ada versinya Anis Atla juga. Sebenarnya lagu yang versi Denada atau waru doyong versinya Denada ini bukan yang pertama, tapi adalah salah satu lagu yang populer juga pada zamannya. Dan ini satu hal yang mengejutkan waktu itu, karena Denada sebelumnya dikenal sebagai rapper wanita, penyanyi R&B gitu kan. Tiba-tiba dia nyanyi lagu dangdut. Ini jadi kayak haluannya itu berubahnya sangat-sangat berbeda dan jauh gitu ya. Kayak gak terbayangkan pada saat itu. Oke, warga Star yang mau bergabung dengan kami di Stargate 1 bisa langsung kirim pesan singkat melalui 081-83-107-55. Atau bisa juga Anda bisa kirim komentar ke halaman Facebook Star 105.5 FM. Dan juga bisa mention at StarFM1055 di akun X kami. Biasanya perempuan itu kalau tahu cowoknya atau pasangannya itu agak genit ke cewek lain, itu kan sebel ya, kesel ya. Tapi kadang itu keselnya malah bikin jadi dibikin lagu, jadi sebuah karya. Yang mana kalau dengerin lagu ini sebenarnya lebih ke arah kesel gitu, bukan yang marah ya. Lebih ke kesel aja. Kami hadirkan Endang Wijayanti dengan Toel Toel.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
2: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
1: Ah, yang benar.
2: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.

0: kok dibawa?
1: Ya ke toko cat galaksi lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
2: Wah, wah, waduh, waduh, waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih, nih.
3: Toko cat galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: 105,5 Stereo FM. Stereo.

105,5 Star FM. Lagu Bollywood dari film Yedil Ashikana. Judulnya sama. Dan baru saja hadir karena lagu ini permintaan dari Bu Yuni di Tanggulangin Sidoarjo. Tanggal merah enggak libur Mbak Uzi lah, kalau saya libur ya enggak siaran dong. Kalau buat penyiar itu enggak ada tanggal merah Ibu. Adanya hari libur minggu.

sama tanggal cuti. Udah. Tanggal merah gak ada. Di kalender kami semuanya hitam. Mau itu hari kayak sekarang ya, hari kenaikan Yesus Kristus, atau mungkin hari raya, atau mungkin hari Idul Adha, Natal, tetap siaran gitu. Nanti yang kangen suara penyiarnya gimana kalau kami libur? Kurang pas ya, radio itu harus ada suara penyiarnya. Kalau radio nggak ada suara penyiarnya, berarti bukan radio. Selamat siang untuk Albi Faisal di Wiyung Surabaya. Lagunya dari PMR, Pergi Tanpa Pesan. Jahat ya, pergi tanpa pesan, berarti nggak punya sopan santun itu. Kalau mau pergi pamit dulu. Sebelumnya ini juga ada Pak Purmanam di Pasuruan Kota yang menginginkan lagu Cincin Kepalsuan dari Elvy Sukaesih. Star Jacket Asoy. Selamat siang Mbak Uzi. Terima kasih banyak Mbak Uzi, semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta. Mau menyapa Mas Adi, Mika apa Mike ini bacanya ya. Mama Arum, kemudian Mas Frankie, Bu Ira, Bu Ima, dan warga Star semuanya saja. Selamat liburan serta mendengarkan Stargate Asoy. Makin jaya mengudara dan salam sehat selalu, berkah dalam. Terima kasih Pak Purmanam. Sehat-sehat juga untuk Bapak dan keluarga. Kalau sekarang kita dengarkan dulu langsung ya requestnya yang sudah ngantri ini. Yang pertama dari Elvy Sukaesih dengan Cincin Kepalsuan.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
6: Mega Disc, where music matters.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Cute time dulu
5: Cute time? Quality time?
4: Iya,
5: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
4: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Cute time buat kulit?
4: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
4: Pakai ini,
5: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
4: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
4: Iya,
5: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
4: Kok direbut sih?
5: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitmu.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
6: 105,5 Star FM.
7: Star Game, Star Joget.
8: Sedikit nyentrik asai.
9: Star Game.

105,5 Star FM, lagu dari Evi Tamala yang berduet dengan Doyo. Doyo ini di tahun 80-90-an dikenal sebagai komedian lewat film-filmnya yang sering dipasangkan gitu ya dengan komedian Kadir, Kadir dan Doyo gitu. Gaya komedi mereka berbeda dengan Warkop yang cenderung, kalau komedi versinya Doyo dan Kadir ini cenderung untuk masyarakat secara umum gitu. Sama-sama lucu sebenarnya. Sama-sama lucu, cuman kalau Doyo Kadir mungkin lebih mengangkat sisi kedaerahannya gitu ya. Doyo ini juga beberapa kali berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi dangdut, salah satunya dengan Evi Tamala. Jadi bukan sebagai kayak penyanyi utama gitu, enggak, tapi kayak teman duet. Tapi justru kehadiran suara Doyo ini menghadirkan nuansa jenaka dalam lagu yang dibawakan. Lagu ini kebetulan hadir karena permintaan dari Mas Frankie yang ada di Bangil. Lagunya dari Evi Tamala featuring Doyo dengan Kang Mas. Mau nitip salam untuk Cak Kencur, Bu Ira, Pak Purmanam, kemudian juga Mama Arum, Mas Iki, Mbak Ani, Pak Heru, Mbak Herlina, Mbak Susmia, semuanya salam Uhwa Islamiyah. Untuk Mbak Uzi, semoga sehat selalu, banyak rezekinya, dan terima kasih. Sama-sama.

Pena yang ada di Probolinggo. Selamat siang. Hadir dengan requestnya Kalhonaho, soundtracknya Kalhonaho yang It's a Time to Disco. Salamnya untuk semuanya saja yang lagi mendengarkan Star FM. Untuk yang siaran, sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih untuk Vena. Semoga Anda juga selalu dalam keadaan sehat bersama keluarga. Ada Hasan dari Kraton Krian. Request lagu dari film Men. Salamku untuk semuanya tanpa terkecuali dan untuk yang lagi siaran, terima kasih. Oke, sama-sama. Tapi sekarang kita dengarkan dulu satu lagu dari film Mohabbatein, ada Sony.

0: Dengar saya Ronda Akademi.
1: Jangan bermain api, takut terbakar nanti.
0: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Get, Star Joget, Asoy.

0: Wih, HP baru nih.
1: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
0: Mantep, boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
1: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
0: HP baru udah susah sinyal, jangan-jangan HP ilegal tuh.
1: Hah? Emang ada yang begitu?
0: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
1: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
0: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
2: Asoy geboy ngebu di jalanan ibu kota, di payungi lampu kota di sekitar kita.
3: Permisi mas, kalau nyentir mobilnya jangan ngeput, bisa nggak?
1: Loh kan biar cepet sampai mbak.
3: Iya tapi bahaya mas, apalagi kita lagi di jalan tol. Kalau menurut undang-undang, batas kecepatan paling rendah yang diperbolehkan itu 60 km per jam dalam kondisi arus bebas. Paling tinggi 100 km per jam untuk jalan bebas hambatan, 80 km per jam untuk jalan antar kota, 50 km per jam untuk kawasan perkotaan, 30 km per jam untuk kawasan pemukiman. Mending pelan asal selamat mas, kalau ngebut gini bisa-bisa mobil sampean kena alat pendeteksi kecepatan, speed gun loh mas, dan dikenakan denda 500.000.
1: Waduh, gawat juga ya mbak.
3: Makanya mas, harus taat aturan berkendara mulai sekarang. Jangan karena takut didenda, tapi demi keamanan dan keselamatan bersama. Betul nggak?
1: Betul, wis. Masuk gue kok.
3: Awas, mas. Aduh.
0: Yuk, jadi pelopor keselamatan berkendara di jalan raya dengan menaati peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
4: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
5: 105,5 Star FM.
6: Star Gear, Star Joget.
7: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
5: Star Gear.

105,5 Star FM, lagu dari Roma Irama judulnya Kerinduan. Yang mana di lagu ini dia berduet dengan Rita Sugiarto, penyanyi dangdut wanita yang sering sekali berduet dengan Roma Irama itu ada Elvy Sukaesih, Rita Sugiarto, dan Riza Umami. Dan lagu ini juga dinyanyikan kembali oleh sang anak yaitu Rido Roma dengan format dangdut band ya. Siang hari ini hadir karena request dari di sini requestnya Titania tadi. Sudah kami hadirkan. Dan selamat siang juga untuk Rara yang request Haruskah Aku Mati. Ini kayaknya lagunya Stargate 2 ya. Kalau Stargate 2 nanti sabar ya, nunggu waktunya. Ini ada Tia yang request Laksmana Raja di Laut. Kemudian lah kok ada yang request lagu Jamrut Sudah Tidak Bisa. Sudah waktunya Stargate 1 sekarang, jadi mohon maaf yang request lagu pop besok aja ya. Ini juga ada Mbak Angel. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Request lagu Mama dari Roma Irama. Ini kalau lagu solo nunggunya agak nanti ya. Yang duet tadi sudah hadir soalnya. Kemudian ada Mbak Puro. Minta lagunya Iis Dahlia, judulnya Sakit Hatiku. Lo sakit hati sama siapa? Nah, untuk Mbak Uzi, terima kasih. Salamnya kepada Bunda Lili dan Mbak Ani di Pondok Jati, tak tunggu lagunya. Terima kasih kembali untuk Anda. Kita sudah sampai di pukul 12 siang, lebih 9 menit waktu Star FM. Sekarang kita dengarkan dulu lagu dari Iyad Bustami, penyanyi dangdut yang terkenal dengan lagu-lagunya yang bernuansa Melayu. Mulai dari musiknya, liriknya, sampai caranya bernyanyi ya. Dan Iyad Bustami ini juga dikenal sebagai penyanyi yang komentarnya itu tajam pada saat dia menjadi juri. Kami hadirkan Laksmana Raja di Laut.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak kosaka tunggal.

0: cap tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time, quality time.
2: Iya,
3: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
3: Hah? Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini,
3: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
2: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Hai warga Star, saya Ino Daratista. Monggo yang mau request terus lagu saya.
5: Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini.
4: Simak terus yo, lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di 105,5 Star FM. Star get, star joget, asoy.
6: Maafin Inul ya, udah dulu ah.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
1: Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju,
1: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
3: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: 105,5 Star FM.
6: Star Gear, Star Joget.
7: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
5: Star Gear, asai.

105,5 Star FM. Ada satu hal yang selalu saya pikirkan setiap mendengarkan lagu-lagu Iis Dahlia. Suaranya Iis Dahlia itu selalu bisa menimbulkan kesan yang dramatis gitu ya, dari sebuah lagu, dari lagu yang dia bawakan. Apalagi kalau lagunya sedih, waduh, langsung berasa nyeseknya gitu. Apalagi kalau lagu-lagu zaman dulu, terutama tahun 90-an, itu benar-benar kayak kita tuh mendengarkan sebuah drama dalam durasi 5 menitan gitu, 5-6 menit. Lagu dangdut rata-rata dulu panjangnya segitu. Jadi kan nanti ada dialognya, ada efek suaranya, gitu kan kita berasa dengerin drama. Bukan nonton ya. Kalau dulu lebih banyak ditampilkan di radio dalam bentuk audio atau dalam bentuk suara, jadi kita tuh berasa lagi dengerin drama. Jadi benar-benar membangun imajinasi dalam kepala pendengarnya bahwa ini bukan sebuah lagu, ini adalah sebuah cerita yang dirangkum dalam dengan iringan musik dan dialog atau percakapan yang dinyanyikan gitu. Baik, kita sapa dulu untuk yang sudah bergabung lewat jalur Facebook. Saya ketemu dengan Abah Waisel, hadir dari kawasan Gianyar, Bali. Kemudian ada Heru Mulyono dari soundtrack film Juli yang ditunggu, Bol Gaya Sabkuch, Suwon Mbak Yu, Sami Sami. Kemudian di sini juga ada Marcel yang hadir dengan requestnya lagu Bollywood juga ya. Yara, oh Yara. Untuk warga Star, selamat beraktivitas. Terima kasih Mbak. Oke, sama-sama. Dan juga ada Robert Armatu yang menantikan lagu Termenung dari Titik Sandora. Tapi sekarang kita dengarkan dulu lagu dari Ikke Nurjanah, ada Saat Jumpa Pertama.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, sana flu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan, atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh, satu ceret loh, gratis lagi.
4: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
3: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
4: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
3: Iklan di mana?
4: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh. Dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
3: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
4: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
3: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
4: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
3: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
5: 105,5 Star FM. Star Joget, Star Joget. Sedikit nyentrik asai. Star Joget.

105,5 Star FM, soundtrack dari film Men yang baru saja hadir. Ini tadi buat yang sudah request, selamat mendengarkan untuk Anda. Saya menyapa dulu untuk Miun dari Dawe, hadir nih request lagu India. Sama banyak yang request lagu India ya. Cak Kencur di Grati ini juga requestnya lagu India. Salam untuk warga Star FM, untuk Mbak Usi semoga sehat selalu, terima kasih. Oh, requestnya antara lagu India atau Wanita Zaman Sekarang dari Mas Habi. Oke. Ada Avian yang request lagu dari Abim Ngasti, judulnya Pangeran Dangdut, Pangeran Dangdut. Agak belibet juga ya. Tak doain sehat selalu dan sukses selalu buat penyiar Star FM. Terima kasih. Sementara Bayu di Tanggulangin titip salam buat Mbak Ani di Pondok Jati. Requestnya Imron Sadewo, Akhir Sebuah Cerita. Sedih ya. Ditunggu saja untuk kemunculannya. Terima kasih untuk Bayu di Sidoarjo. Kali ini dari penyanyi yang dulu sebenarnya dia ini sudah digadang-gadang gitu ya, sebagai itu tadi seperti judul lagunya, Pangeran Dangdut. Karena dia waktu itu masih muda, sangat muda ketika dikenal sebagai ketika dia mulai bernyanyi dangdut. Dan sayangnya memang usianya tidak lama gitu ya, karena Abim Ngasti sendiri tutup usia di tahun 1995. Pada saat itu di usia 16 tahun. Sayang banget, padahal dia ini termasuk penyanyi muda yang berbakat. Apalagi dia ngambil genre dangdut yang mana waktu itu bisa dibilang cukup menjadi musik yang menantang gitu ya. Tantangannya karena musik dangdut ini kan banyak penggemarnya, banyak yang suka, banyak pendengarnya lah di Indonesia. Dan waktu itu dia merupakan satu-satunya penyanyi anak-anak gitu ya, yang secara terus terang atau secara langsung gitu kelihatan banget kalau meniti jalur karirnya lewat jalur dangdut. Oke, langsung kami hadirkan lagu yang dirilis oleh Abim Ngesti di tahun 1991, ada Pangeran Dangdut.

0: manapun kau berada, kau selalu ku cinta, walau tak bersama.
1: Halo, assalamualaikum, saya Sodik Monata. Jangan lupa dengerin terus Star FM 105,5, Stargate, Star Joget Aso.

105,5 Star FM dari Nur Halimah. Lagunya judulnya Matahariku. Pas cocok ya, siang-siang begini mataharinya emang lagi bersinar sangat cerah. Ini enak nih kalau jam segini. Pesen es kelapa muda. Kalau perlu nggak perlu dipindah, kalau perlu nggak usah dipindah ke gelas gitu ya. Jadi masih di kelapanya gitu, masih di cangkang kelapanya, batok kelapanya itu, tinggal nambahin es batu, terbayang segernya. Selamat siang untuk Rafa yang ada di Lekok Pasuruan, Rafa Kinan, putune Mbah Man. Harus lengkap lu ya nyebutnya ya. Salam untuk semua yang lagi mendengarkan Stargate 1, khususnya untuk Ciwa. Long weekend ini, oh katanya nanti malam teman-teman mau ditraktir. Waduh, seru tuh kayaknya ya kalau ada yang traktir ya. Mudah-mudahan yang traktir rezekinya dilancarkan, dibanyakin sama Tuhan gitu ya, supaya makin sering traktir temennya. Request lagunya Arjun Kak, terima kasih semangat mengudara. Terima kasih kembali untuk Rafa. Dan terima kasih juga untuk yang sudah memberikan jempolnya di halaman media sosial kami. Sekarang kita lanjut dulu, tadi ada yang request soundtrack dari film Bathtub. Langsung kami hadirkan untuk Anda.

0: pagi, Anton.
1: Pagi, Bella.
0: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
5: catnya cedol, membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
5: Cocok, Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu. Paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit tering syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya, iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
7: 105,5 Star FM.
8: Star Joget.
9: Sedikit nyentrik kasar.

105,5 Star FM dari Titik Sandora dengan Termenung. Penyanyi yang satu ini sering sekali tampil bersama sang suami, yaitu Muhsin Alatas, baik itu dalam karya, dalam lagu, maupun ketika berakting. Jadi dari pasangan suami istri di dunia nyata, di layar lebar atau layar kaca jadi pasangan suami istri juga. Lagu Termenung ini ada nuansa Melayu yang cukup terdengar gitu ya dari aransemen musiknya. Dan kalau siang hari ini lagi termenung, apa yang bikin merenung? Apakah karena badannya gampang capek? Karena sekarang usia udah bertambah, tapi aktivitas juga bertambah gitu. Tenang aja, badan kalau gampang capek itu bisa diatasi dengan rajin pijat dan urut pakai minyak gosok cap tunggal. Apalagi produk ini mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Nah, untuk mendapatkan minyak gosok cap tunggal juga gampang sekali, bisa beli di apotek atau toko terdekat. Kalau tinggal di wilayah Bangil dan sekitarnya, bisa ke apotek Riyad Bangil. Sementara kalau Anda tinggal di wilayah Pasuruan Kota, ini bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek Yap dan apotek Nyo Kota Pasuruan. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Kita lanjut dulu, kali ini ada Star of the Month. Bintang kita Geisha ya, warga Star. Jadi di tahun 2015 yang lalu, udah 11 tahunan yang lalu, musisi Indonesia Iwan Fals ini pernah membuat satu album kompilasi yang mana dia berkolaborasi dengan musisi-musisi muda seperti Noah, kemudian Niji, The Massive, dan sudah pasti di situ juga ada Geisha karena semuanya kan satu label. Bersama Geisha, mereka berkolaborasi untuk lagu Tak Seimbang. Dan lagu Tak Seimbang ini ciptaan dari Robby Geisha yang ditulis saat adiknya meninggal di bulan puasa tahun itu. Iwan Fals berhasil menemani vokal Momo dengan baik di lagu ini. Dan 10 lagu yang ada di album sendiri, 2 lagu kompilasi, dan 4

4 lagu terbaik Iwan Fals di aransemen dan dinyanyikan ulang dengan konsep full band. Dan 4 lagu baru dari masing-masing artis yang terlibat di dalam album ini. Salah satunya itu tadi, Bersama Geisha. Ada Tak Seimbang? Langsung kami hadirkan untuk Anda.

0: Demang. Hai warga Star, saya Ronda Akademi.
1: Jangan bermain api, takut terbakar nanti.
0: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Get, Star Joget, Asoy.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanpe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Cute time dulu
5: Cute time? Quality time?
4: Iya.
5: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
4: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Cute time buat kulit?
4: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
4: Pakai ini.
5: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
4: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
4: Iya.
5: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
4: Kok direbut?
5: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit Miu.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
6: Mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
7: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
6: Sukses dong, Venacare.
7: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
6: Sama, herbal Venacare setiap hari.
7: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta.
6: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul.
8: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
9: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
5: Segar bugar.
8: Ya Venacare.
9: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
11: 105.5 Star FM.
12: Star Gear, Star Joget.
13: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
11: Star Gear.

105,5 Star FM. Lagu yang baru saja hadir ada Akhir Sebuah Cerita dari Imron Sadewo. Warga Star, bisnis itu memang harus apa ya, kita itu harus memunculkan banyak sekali inovasi kalau lagi membangun usaha. Tapi yang tidak kalah penting adalah harus rajin-rajin promosi juga. Salah satunya bisa Anda lakukan dengan menggunakan Dinet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email, berdedikasi, aman, dan terpercaya. Pastinya juga mempermudah bisnis Anda. Dengan satu layanan saja, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah penerima tidak terbatas. Juga tersedia fitur tim messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Pastinya lebih aman dibandingkan teknologi chatting biasa. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda yang pastinya akan mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Mau berlangganan di NetDreams? Silakan hubungi 0341-408-93 untuk wilayah Malang dan sekitarnya atau di 0315480500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Jangan lupa kunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Kita lanjut dulu kali ini. Ada duet Yus Yunus dan Iis Dahlia dalam Arjun.

0: 105,5 Star FM.
1: Stargate, Star Joget.
2: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
0: Stargate.
3: ...105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Karena sudah mendekati pukul 2 siang, maka sampai di sini Stargate 1 menemani Anda. Kalau yang suka lagu-lagu dangdut modern, habis ini ditemani Stargate 2. Saya Uzi Aulia pamit dulu, terima kasih atas kebersamaan Anda dan ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Mohon maaf jika banyak request yang belum bisa kami mainkan hari ini. Jaga kesehatan selalu dan sebagai penutup kami hadirkan soundtrack dari film Yalgar.

105 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Yang masih mau lanjut goyang, silahkan. Kalaupun target sesi yang pertama sudah berlalu, jangan khawatir, masih ada sesi yang keduanya dengan durasi yang sama, 3 kali 60 menit, 2 siang sampai dengan 5 sore nanti, dengan muatan yang memang sedikit berbeda. Nuansa lagu dangdut yang modern begitu ya, seperti yang baru saja hadir tampilan keroyokan dari Miki Zia dan Fadli dalam Aku Dah Lupa, jadi awal kebersamaan kita di hari yang ke-14 di bulan Mei 2026. Ada saya Bang Cono yang bakal jadi teman Anda dengan deretan nomor-nomor dangdut modern ini di Stargate 2, Sheikh Asyik.

0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: The hell.

105,5 Star FM. Baru saja berlalu satu tampilan pembuka di urutan yang ketiga setelah ada Miki Zia bersama Fadli, Maisaka, dan yang baru saja kita simak, Hey Siapa Kamu dari Dua Racun UB Sister. Nah, seperti biasa Star G2 juga bakal merangkum deretan lagu dangdut modern pilihan dari warga Star yang bisa diajukan lewat pesan singkat di WA 0818310755. Selain juga via sosial media kami di Facebook ya. Silakan cek postingan berkaitan dengan program ini. Setelah itu, silakan dilanjut dengan tulis di kolom komentar untuk requestnya. Saya kali ini langsung jumpa saja Mami, teman PDW yang menantikan sadar posisi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagunya sudah saya persiapkan, versinya dari Syahiba Saufa. Nomor ini bakal saya jadikan satu ya untuk Kak Ilyas yang juga menantikan Syahiba Saufa dalam Talining Asmoro yang terpaksa bisa dihadirkan karena versi yang kami miliki Talining Asmoro juga hanya Syahiba Saufa. Sedangkan sadar posisi yang kami punya juga hanya Syahiba Saufa. Jadi dipilih salah satu di antaranya, saya satukan dengan sadar posisi. Oke, semoga angguk kepala tanda setuju. Sementara Fatma lebih memilih pisah gitu ya. Ada juga Titania yang hadirkan kemunculan Niken Salindri dalam Sejantuning Kalbu. Baik dinanti, salah cak dulu ya. Semoga sudah tersedia, termasuk materi yang sudah kami punya. Sementara ini dulu, nanti disambung lagi. Kita langsung beralih dari Dua Racun UB Sister ke Syahiba Saufa untuk Sadar Posisi.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time? Quality time?
5: Iya,
6: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
8: minyak gosok, cap tunggal.
7: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
8: minyak gosok.
7: Yummy!

105,5 Star FM. Satu nomor yang sempat ditunggu hadirnya oleh Fatma. Bawa kita sampai di menit yang ke-37 saat sekarang dari 2 siang yang begitu panas luar biasa gitu ya. Tampilan dari Guyon Waton dengan Pisah sudah kita nikmati bersama. Kini waktunya saya cek kebersamaan warga Star yang di sosial media Facebook kami. Oke, rupanya ada Abah Waisel Samplangan yang sebagaimana biasa merapat via Facebook tanpa request dari kawasan Gianyar, Bali, begitu ya. Selamat siang jelang sore diucap pada semuanya. Halo juga untuk Win Ellie yang menyatu di Star G2 ini untuk dengar tampilnya Lesti dalam Ada Yang Punya. Win Ellie bergabung dari kawasan Bengkulu. Jauh juga ya. Oke, terima kasih. Saya balik lagi ke WA. Oh ya, informasi untuk Titania. Sayang sekali Niken Salindri dengan Jejantunging Kalbu itu masih belum terkoleksi. Jadi masih belum bisa dihadirkan begitu ya. Selanjutnya saya ketemu dengan Cak Kencur yang dari kawasan Dawi. Ingin simak apakah itu cinta begitu ya. Kemudian ada Ibu Ani yang dari kawasan Pondok Jati yang mau dengar Vita Alfia hadirkan Gaun Merah. Disapa Ibu Ira, kemudian Bu Arum, Bu Anis, Mbak Yuni, Pak Rete, Mas Toto, Mas Bayu, dan seluruh warga Star. Met long weekend. Terima kasih juga untuk Bapak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Yang sudah punya nomor unggulan juga, yang sudah saya temukan begitu ya. Lanangi Jagat, itu kalau saya cek yang kami tersedia adalah tampilan dari Darboy Gang, judul aslinya adalah Lanang Tenan gitu ya. Lelananging Jagat itu kalau enggak salah mungkin judul albumnya gitu ya. Itu yang bakal saya hadirkan, semoga saja benar gitu ya. Untuk Bapak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan Kota yang juga menyapa siang jelang sore ini pada Wak Rite, Pak John Sableng, Mas Sutikno, Arfi, Anwar Eko, kemudian Toto Blendrang, Chris Fislik, Mama Arum, Ibu Ima, Ibu Ira, Ibu Lili, Bu Nur Jalil, Bu Sugeng, Furin, gak ketinggalan. Selamat mendengarkan bersama Stargate di sesi yang kedua ini. Baik, kalau begitu kita langsung simak saja Darboy Gang dalam Lanang Tenan.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
4: Solobis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
3: Cak Pri.
4: Bu Iin.
3: Lagi ngapain?
4: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
3: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
4: Enggak Bu. Pasti mahal.
3: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
4: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
3: Tapi kan saya...
4: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
5: Star Game in the Hole.

105,5 Star FM yang baru saja kita dengar bersama adalah kemunculan Safira Inema untuk lantunkan apakah itu cinta yang menjadi materi permintaan dari Cak Kencur begitu ya. Hey, selamat menikmati. Kemudian saya juga cek kembali yang ada di Facebook, rupanya bertambah kebersamaan dari Bapak Hermulyono. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman sayang sekali tampilan yang diminta termasuk yang tidak bisa dihadirkan begitu ya. Silahkan, mungkin bisa diganti requestnya. Selanjutnya ada Toto Blendrang yang juga sudah menyatu di sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lestari begitu ya, yang tersedia di sini hanya satu versi saja. Silahkan ditunggu kehadirannya bersama Arfi, kemudian Anwar Eko, Mas Franky, Mbak Ani, Marcel, Mbak Reni, Cak Sutikno, ada juga John Sableng dan Warite ya. Baik, target di sesi yang kedua masih bakal kita lewati bersama. Kebersamaannya masih cukup panjang, bahkan masih menyisakan 60 menit. 2 kali 60 menit maksud saya begitu ya. 60 menit yang pertama bakal segera terlewati. Kita langsung beralih ke tampilan berikutnya yang sudah ditunggu untuk hadir. Lewat gaun merah ada Vita Alvia.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Star Game in the house.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali sibuk setiap harinya, namun di tengah-tengah kesibukan Anda, jangan lupa ya, luangkan waktu untuk berolahraga. Selain bikin sehat, olahraga ini juga bikin suasana hati bisa lebih bagus ya. Nah, usai berolahraga, jangan lupa urut saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang cocok banget digunakan setelah berolahraga. Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal ini di apotek atau toko terdekat ya. Nah, di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, minyak gosok cap tunggal bisa didapat di apotek Sidoarjo, apotek 7 Sidoarjo, apotek Sehat Jaya, dan apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Sekerwaras Jawa Timur, Indonesia.

0: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Start in the hole.

105,5 Star FM. Masih terus hadir deretan lagu dangdut modern. Satu diantaranya adalah satu tampilan yang dirilisnya di tahun ini, jadi masih cukup hangat gitu kan, dari Lady Suci untuk sebuah lagu bertajuk Kau Mendua. Sekarang selanjut langsung cek yang ada di WA gitu ya. Ada Bams yang ada di kawasan Waru Sidoarjo yang menantikan kehadiran Happy Asmara dalam Salam Tresno. Pilihan lainnya Safira Inema. Safira Inemanya kebetulan sudah hadir gitu ya, jadi praktis nggak bisa dijadikan pilihan. Jadi langsung fokus ke Happy Asmara yang juga sudah siap melantun sesaat lagi dalam Salam Tresno. Di Facebook ada juga Gendo Excited yang sudah menyatu di program ini. Selamat sore buat semuanya yang ditunggu kehadiran dari pedangdut asal Panggulangin via Valen lewat Selingkuh atau Bila Cinta Didusta. Jadi kita langsung bergeser dari Laili Suci ke Happy Asmara. Salam Tresno.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Stargate in the house.

105,5 Star FM. Ada satu lagu yang dipopulerkan oleh pembawanya, yakni pengantar minum racun alias PMR yang sudah begitu dikenal, judul-judulan begitu ya. Kemudian di cover pada 14 Januari 2026, jadi masih sangat-sangat segar begitu ya. Ya masih hangat lah, beberapa bulan yang lalu dia rilisnya. Merupakan kerja bareng antara Wika Salim bersama KPK. KPK ini merupakan kelompok pemuja koplo gitu ya, singkatan dari kelompok pemuja koplo. Jadinya seperti yang kita dengar bersama, judul-judulan versi Wika Salim bersama KPK. Oke, tampilan satu ini terus membawa kita bergulir sampai dengan menit yang ke-52 saat sekarang dari 3 sore waktu Star FM. Tentu saja program ini masih terus lanjut sampai batas waktunya berakhir di 5 sore nanti. Oke, dari Wika Salim kini kita langsung simak saja pedangdut yang kalau saya mata-mati dia ini banyak mengcover lagu-lagu Mandarin begitu ya. Satu diantaranya adalah Tian Mimi, ada Bella Agustin.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Aduh, bingung nih. Pilih yang mana ya? Yang ikal, apa yang lurus ya? Aku tuh sukanya yang ikal. Tapi ibu tuh gak setuju.
6: Udah, ikal atau lurus sama aja. Yang penting soleh, baik, terus sayang sama keluarga.
5: Tapi...
6: Gini-gini. Zaman sekarang itu, kalau pilih pasangan jangan cuma dari latar belakangnya.
5: Ya tapi...
6: Dah, pokoknya sampein ke ibu kamu. Mau rambutnya ikal atau lurus, mau kulitnya kuning atau coklat, dan apapun latar belakang sukunya sama aja. Yang penting orangnya baik. Lagian sama-sama orang Indonesia kok repot.
5: Woi, yang cari pasangan itu siapa? Aku tuh lagi bingung pilih model rambut buat wisuda minggu depan.
6: Kirain... Abis kelamaan jomblo sih.
5: Lol. Apa?
7: Stop rasisme. Mari berteman dan bersaudara tanpa memandang fisik, suku, maupun agama seseorang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
2: Star Game in the Hole.

105 kembali Master FM. Kita baru dengar satu nomor yang sempat viral begitu ya di media sosial, yang dibawakan oleh penyanyi dengan nama panggung Dia. Nama aslinya sendiri adalah Joshua Albert Simanjuntak gitu ya. Karir musiknya sendiri itu diawali dengan tampil sebagai musisi lewat lagu Asik yang dirilis pada tahun 2025. Dia kemudian aktif meluncurkan single-single terbaru dengan judul yang bernuansa anak muda ya. Namanya semakin melambung ketika dia merilis mini album Ini Dia yang memuat lagu yang baru saja kita dengar bareng, yakni EA. Lagu ini menjadikan dia mendapatkan sukses besar. Dia pun kemudian kaget karena respon publik jauh lebih besar dari yang dia bayangkan, bahkan sampai menjangkau penggemar K-pop. Dia juga menuturkan kalau dia awalnya jujur gak ekspektasi semeledak itu ya, walaupun dia expect ini bakal meledak, tapi gak semeledak yang realitasnya. Reaksi dia sendiri sih kayak ya pasti kaget gitu ya, soalnya paling absurd tuh kalau dia nyangka sampai ke K-pop, itu yang paling nggak disangka. Selain lagu yang viral di mana-mana, netizen ikut menyoroti nama panggung dia yang tidak biasa ya. Berkat keunikannya, sempat muncul teori di kalangan para pendengar bahwa Dia atau DIA itu merupakan singkatan dari Dangdut Ini Asyik gitu ya. Meski terdengar masuk akal, tapi teori ini hanya spekulasi. Jadi dia sendiri bercerita kalau sangat terinspirasi sama artis R&B yang punya nama H.E.R gitu ya. Nah H.E.R ini atau H.E.R itu kan bahasa Indonesianya dia alias her gitu ya. Jadi itu doang, itu yang menjadi cikal bakal kenapa dia pakai nama Albert Simanjunta ini. Joshua Albert Simanjunta ini kemudian memakai nama panggung dia gitu ya. Gak ada makna lain. Ya pokoknya itu begitu ya, meski sangat sederhana, tapi nama panggung ini justru jadi identitas kuat yang mudah diingat ya. Baik, terima kasih juga selamat sore untuk Mas Franky yang dari kawasan Bangil yang juga sempat menyatu di Stargate Sesi yang kedua ini, menantikan hadirnya Ayang-Ayang. Menyapa juga Afri Arvidianto, kemudian Bu Nini, Mas Pri, Mama Dian, Anwar Eko, Bu Lili, Mas Iki, Mbak Yuni, dan semuanya saja ya. Salam ukhuwah Islami. Baik, ditunggu Mas Franky. Sementara saya ajak Anda untuk dengar terlebih dahulu tampilan dari Echo Show bersama Niken Sage dan J-Flow dalam Paling Sadar.

0: Juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
2: Iya,
1: catnya cedor membahana ke seluruh angkasa.
2: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy, Pandaan dan Bangi.
1: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy, Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
2: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
1: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan, di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
2: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masa catering syukuran kapan hari belum lunas?
2: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
5: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
4: Sukses dong, Venacare.
5: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
4: Sama, herbal Venacare setiap hari.
5: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga Apel Taesta.
4: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul.
6: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
7: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel Taesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
8: Segar bugar.
9: Ya Venacare.
7: Herbal Venacare.
10: In the house.

Oke, kita jeda dulu Star G2 dengan segmen Star of the Money yang tentu saja masih diisi oleh Geisha, dan kali ini kita bakal berbicara soal album ketiga yang bertajuk Bersinar Terang di tahun 2014. Nah, di album studio ini rupanya vokalis Momo terakhir bergabung dengan Geisha. Album ini memuat 12 lagu, di mana 9 di antaranya adalah lagu baru dan 3 lagu lainnya diambil dari album-album terdahulu. Lagu utamanya di album ini adalah Kamu Jahat. Kemudian Lumpuhkanlah Ingatanku, Setengah Hatiku Tertinggal, Adil Bagimu, Tak Adil Bagiku, dan Akulah Pelangimu. Album ini hanya dijual di seluruh gerai salah satu merek fried chicken ternama di Indonesia. Dan di album ini Geisha berhasil membuat rekor untuk video klip Indonesia yang paling banyak ditonton di YouTube melalui lagu Lumpuhkan Ingatanku, di mana video klip lagu ini telah ditonton lebih

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Cute time dulu,
4: Cute time? Quality time?
3: Iya.
4: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Cute time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini.
4: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
3: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu.
3: Iya.
4: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut?
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
5: Stargate in the house.

105,5 Star FM, 15 menit jelang 5 sore. Rupanya merapat bergabung Ibu Herlina yang ada di kawasan Pasuruan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditunggu adalah sebuah nomor bertajuk Mawar Putih yang aslinya dibawakan oleh Inul Daratista. Cuman versi yang di ini Anissa Rahma tidak terkoleksi oleh kami. Yang saya hadirkan versi lain nih Ibu ya. Tepatnya tampilan duet dari Dara Ayu bersama Bajul Danu.

105 kembali Master FM temani harimu cerahkan dunia bu. Rupanya sampai juga kita disampai di 5 sore di mana program ini harus berakhir dan berganti dengan favorit kita. Data nomor pop Indonesia 3 jam ke depan yang bakal Anda bisa simak bareng Rani Krisna. Ini waktunya saya Bang Jono pamit ya. Sembari tampilkan nomor paling pungkasan milik dari Gita Yubi dengan tajuk Dolaan.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Halo warga Star, selamat sore. Edisinya hari Kamis 14 Mei 2026. Favorit kita siap membentangkan deretan lagu-lagu pop Indonesia baru. Kali ini bersama dengan Rani Krisnaya sampai tuntas jam 8 malam nanti. Ya, yang sudah pengen bergabung, yang juga sudah pengen request untuk lagu-lagunya, silahkan saja ya. 3 jam ke depan, nanti di jam 7 sampai jam 8 ada memori kita. Lagu-lagunya lebih tua lagi. Oke, satu lagu dari Jazz Hadi dengan Dari Mata. Kali ini lanjut 3 komposer dengan Diam-Diam Suka. Favorit kita hits banget.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Isyana Saraswati hadir dengan Garuda di Dadaku. Sengaja memang Isyana mendaur ulang lagu ikonik ini dengan aransemen baru yang lebih emosional dan megah untuk soundtrack film animasi produksi Best Entertainment di tahun 2026. Versi ini diproduseri bersama Kenan Loy, menghadirkan nuansa berbeda yang menonjolkan keberanian dan semangat nasionalisme dalam balutan simfoni emosi. Oke, baik. Untuk Anda yang pengen bergabung seperti biasa, silakan saja. Bisa SMS WA di 081-831-0755 via Facebook di Star 105.5 FM. Oke. Lanjut kali ini, sudah Rani persiapkan rahasia terindah dari Pia bersama dengan Farhan.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 130.

artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat keberuntungan. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, Allah Subhanahu wa taala melarang mereka dari memakan riba secara berlipat ganda, karena hal itu adalah perkara yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dan orang-orang yang tidak memperdulikan perkara-perkara syariat. Dan peringatan dari kekejian riba sangat besar dengan tambahan-tambahan berlipat tersebut, dan juga peringatan terhadap hikmah di balik pengharamannya, dan bahwa hikmah di balik pengharaman riba adalah Allah Subhanahu wa taala melarang riba karena mengandung kezaliman.

105,5 Stereo FM, Star People, percayakan internet Anda pada Dinet. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali, dan Lombok yang selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001-2015. Pelayanan handal Dinet didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan Indonesian Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas 24 jam 7 hari support dan monitoring system yang selalu siap membantu Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang dan sekitarnya. Kalau Anda di Surabaya dan sekitarnya, silakan hubungi 031-548-0500. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Nah.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Bu, aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah. Pokoknya harus ada pita.

0: sama. Satu lagi ya, Dek. Pita cukai harus sesuai peruntukan. Artinya, jenis barang dikemasan dan pita cukai harus sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Padang.
3: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: Favorit kita. Hits banget.

kebohongan yang diciptakan hanya mereka tidak pernah berani.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Cahaya Sinar Mata. Hadir dengan Jangan Tertipu Lagi. Dan kali ini sudah hadir di menit ke-44, lepas dari jam 5 petang waktu Star FM. Baik, masih bersama dengan Rani Krisna kali ini ya. Ada yang bertanya-tanya, lo nanti Rocket siapa? Oh, bukan saya. Rahasia. Pokoknya didengerin aja. Oke, terima kasih untuk warga Star yang sudah bergabung. Selamat petang saja untuk Mas Perenggi yang ada di kawasan Bangil ya. Tebar salamnya untuk Robert Cavalera, ada Santi, Chris Fislik, Vena. Kemudian juga ada Arvi, Aska, Furin, Echa, Ayu, Felicia, Anwar, Eko, Iva, Bams, Naila, dan juga semuanya salamnya bunga-bunga persahabatan. Buat Mbak Rani, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Terima kasih. Lagunya sudah Rani hadirkan ya. Kemudian juga ada Rohim yang ada di kawasan Tanggulangin, Sidoarjo. Ini masuk di memori kita nanti jam 7 sampai jam 8 ya. Oke. Sebelum lanjut untuk memutarkan request, kali ini untuk Anda yang lagi terserang penyakit atau yang lagi sakit ya, jangan sedikit-sedikit obat. Anda bisa mengatasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Anda bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atma Jaya Pasuruan, Apotek Sumber Rezeki Pasuruan, dan juga Apotek Berkat Jaya Gempol. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. Lanjut kali ini hadir kuburan dengan Ajeng.

0: pengumuman, pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini, Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Mega Disc, where music matters.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi aduh.
2: Kenapa?
3: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
6: Favorit kita.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Kotak hadir dengan Hantam. Dari judulnya saja sudah mengisyaratkan kalau kita mesti semangat ya. Hantam dalam artian yang positif. Setiap rintangan pasti akan selalu bisa kita kalahkan. Seperti itu. Oke, hadir di menit ke-14 lepas dari jam 6 petang. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Rani sapa dulu di WA ya. Halo, selamat malam untuk Nur Farida yang ada di kawasan Jombang. Lagunya tadi sudah Rani hadirkan. Kemudian juga selamat petang Bunda Rani, sehat selalu. Oke. Ini tadi dari siapa ya? Lagunya sudah Rani persiapkan. Soalnya enggak nyebut nama di sini. Jadi Rani enggak hafal ini tadi dari siapa yang minta Noah sama Raisa.

Baik, warga Star. Tanggal 30 April 2026 kemarin dirilis film yang berjudul Dilan ITB 1997. Yang mengisahkan fase dewasa dari Dilan sebagai mahasiswa Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB di tahun 1997. Kalau misalnya Dilan kita ingatnya diperankan sama Iqbal Ramadan ya, tapi untuk versi dewasa ini diperankan sama Ariel Noah. Berlatar masa menjelang reformasi dan menampilkan kisah cinta Dilan dengan Ancika yang diperankan sama Niken Anjani ya. Nah, di sela-sela hebohnya film ini, ternyata juga sudah dipersiapkan original soundtracknya, dibawakan Raisa bersama dengan Ariel Noah sendiri. Judulnya Senang Dengar Suaramu Lagi.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time.

0: Caranya
1: pakai ini.
0: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
0: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitnya.
1: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
3: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
2: Sukses dong, Venacare.
3: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
2: Sama, herbal Venacare setiap hari.
3: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
2: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
0: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare.
5: Asoy geboy ngebu di jalanan ibu kota, di payung nyilam kota di sekitar kita.
6: Permisi mas, kalau nyetir mobilnya jangan ngebut, bisa nggak?
7: Loh kan biar cepet sampai mbak.
6: Iya tapi bahaya mas, apalagi kita lagi di jalan tol. Kalau menurut undang-undang, batas kecepatan paling rendah yang diperbolehkan itu 60 km per jam dalam kondisi arus bebas. Paling tinggi 100 km per jam untuk jalan bebas hambatan, 80 km per jam untuk jalan antar kota, 50 km per jam untuk kawasan perkotaan, 30 km per jam untuk kawasan pemukiman. Mending pelan asal selamat mas, kalau ngebut gini bisa-bisa mobil sampean kena alat pendeteksi kecepatan speed gun loh mas, dan dikenakan denda 500.000.
7: Waduh, gawat juga ya mbak.
6: Makanya mas, harus taat aturan berkendara mulai sekarang. Jangan karena takut didenda, tapi demi keamanan dan keselamatan bersama. Betul nggak?
7: Betul wis, masuk gue kok.
8: Yuk, jadi pelopor keselamatan berkendara di jalan raya dengan menaati peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: 105.5 Star FM, The Real Music.
1: Favorit kita, Hits Banger.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Bu, aku ke warung dulu ya.
6: Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
5: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
6: Terserah. Pokoknya harus ada pita cukainya. Tapi pita cukainya harus asli. Pastikan jangan pita cukai bekas. Pastikan juga nama pabrik di kemasan dan di pita cukai sama. Satu lagi ya, Dek. Pita cukai harus sesuai peruntukan. Artinya jenis barang di kemasan dan pita cukai harus sama.
5: Oh. Tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
6: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
5: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
7: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
0: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
8: Oke, Pak. Tapi, aduh.
0: Kenapa?
8: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
0: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan diajak sama ini. Yuk, dek.
2: Aduh, ampun.
0: Dek. Pintar.
3: ...105,5 Star FM. Masuk kita di memori kita, tentunya dengan lagu-lagu yang agak-agak lebih tua ya, tahun 2000-an gitu. Masih bersama dengan Rani Krisna. Oke. Satu lagu dari Project Pop hadir dengan Dangdut is the Music of My Country. Dan sudah ada beberapa yang sudah bergabung ya. Kali ini lanjut saja. Satu lagu dari Superman Is Dead hadir dengan Kuta Rock City.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Audi, hadir dengan Janji di Atas Ingkar. Hadir membawa kita di menit ke-20 lepas dari jam 7 malam waktu Stereo FM. Terima kasih masuk di memori kita. Pasti langsung banyak ini yang bergabung ya. Iki dari Kedawong, terima kasih. Iya, saat tadi mungkin Mak Sliwer gitu gak lihat mungkin ya. Kemudian juga ada Bams yang ada di kawasan Sidoarjo. Ada Ayub Malstum juga yang ada di kawasan Jombang ya. Ini beberapa request sudah Rani hadirkan. Sementara saya lihat dulu yang sudah bergabung di Facebook. Selamat malam saja untuk Abah Waisel Samplangan dari Gianyar Bali yang selalu setia hadir ya. Selamat malam Mbak Rani, salam sehat, dilancarkan rezekinya, sukses selalu dalam beraktivitas. Amin, terima kasih kembali. Gilirannya untuk yang satu ini, yang malam hari ini pulang dari kerja, rasanya badan pegel sama capek ya. Bisa jadi itu karena aktivitas Anda yang padat ya. Tapi jangan khawatir, Anda sekarang bisa pijat-pijat pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Anda bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Bangil dan sekitarnya, bisa ke apotek Riyad Bangil. Kalau untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan juga apotek New Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. Hadir Mulan Jamila dengan Bukannya Aku Takut.

0: Care.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Pengumuman, pengumuman. Kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
5: Megadisc, where music matters.
6: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
7: Oke Pak, tapi aduh.
6: Kenapa?
7: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
6: Tenang, tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
8: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepala saya udah reda nih Pak. Makasih ya Pak Poldanmic-nya.
6: Oke, sama-sama. Poldanmic,
8: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Masuk di sesi Star of the Month, masih bersama dengan Geisha. Menurut Geisha, tantangan yang dihadapi dalam proses produksi album Love Recall, yakni proses panjang dalam brainstorming atau bertukar opini antar musisi dan produser, khususnya terkait referensi musik. Salah satu pengalaman berkesan bagi grup musik Geisha saat menggarap album terbaru Love Recall adalah selama proses pembuatan album ini mendapat kesempatan untuk bekerja sama dengan Dren Ben, Enrico Octaviano, personil Lomba Sihir, Ivan Dewanto, Agus Munce Hux, dan juga Andi Arman, produser 420. Karena dengan kerjasama ini, Geisha berhasil melahirkan album Love Recall dengan musik yang sangat berwarna, sembari tetap menjaga esensi dan originalitas dari lagu-lagu sebelumnya.

0: Pokemon.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
2: Out.

105,5 Story FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: Juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
2: Lah Bapak udah promosiin depotnya belum?
1: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
2: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
1: Iklan di mana?
2: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh. Dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
1: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
2: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
1: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
2: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
1: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, warga Star, akhirnya tuntas sudah Rani menemani untuk favorit kita ya edisi hari ini. Dan mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Setelah ini ada Rocket bersama dengan Judy Farrell. Satu lagu terakhir yang Rani hadirkan dari Mel Sandy dengan Biang Lala. Selamat malam, jauhi narkoba, cintai musik Indonesia.

105 kembali Master FM dan hari mencerahkan duniamu. Sebelum ditutup rangkaian program di 105 kembali FM, masih ada kesempatan 2 jam warga Star para pecinta Music Award nikmati deretan nomor-nomor yang sempat ngehits di belantika Music Chart sini sampai dengan 10 malam nanti. Untuk hari yang ke-14 di bulan Mei 2026, ada Seyurifral yang bakal jadi teman kalian semuanya. Saya sudah awali dengan menghadirkan band kawakan asal negeri kanguru Australia, AC/DC, lewat Thunderstruck-nya. Dan tentu saja ada performa lainnya yang sudah siap menggebrak di urutan kedua. Band kawakan yang punya nama Led Zeppelin siap gebrak di urutan kedua lewat Immigrant

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan
5: terbaik. Yes, coming your way.

105 kembali Mas Star FM membuka urutan ketiga di program Rock Hits. Saya hadirkan saja sebuah rumor yang ada di Sarapati dalam rangkuman album bertajuk The Sick, The Dying and The Dead, rilisan 2022 dari band Kawakan yang punya nama Megadeth. Nomor ini sendiri dirilis pada 23 Juni 2022 sebagai single pengantar yang menegaskan energi baliknya Megadeth setelah mereka melewati masa sulit gitu ya. Ya, saya rasa ini juga satu nomor yang begitu Anda kerabi, terutama para pecinta music channels. Tiga nomor pembuka sudah mengurangi 16 menit dari jatah kebersamaan kita 2 kali 60 menit. Tampilan berikutnya, saya sudah mulai membuka kesempatan warga Star untuk bisa ajukan deretan rock hits pilihannya. Anda bisa berkirim WA di 081-83-10755 atau bisa join dengan tulis komentar di Facebook kami ya. Nah, di WA yang paling awal sekali, saya dapati ada Robert Calvera yang dari kawasan Tretes yang memunculkan dua performa pilihan, Van Halen dengan Human Being-nya atau Michael Schenker Group dengan What Happens to Me. Menyapa spesial RP Florinen, Toto Blendrang, kemudian Tom Bonati, dan yang lainnya. Sementara Agus Pelian yang ada di kawasan Sumobito Jombang juga punya tampilan pilihan dari Great White, Once Bitten Twice Shy atau Mean Streeter. Sedang di Facebook, komentar yang pertama datang dari Hendrik Beat. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Tampilan dari Bring Me The Horizon yang dinanti lewat It Never Ends atau Can You Feel My Heart. Sedangkan Toto Blendrang rupanya juga sudah punya tampilan unggulan, sebuah karya dari band lawas Rolling Stones dalam Paint It Black. Ada sepan buat Wawa Wawa, John Sableng, Anwar Eko, Chris Pislik, Robert Cavalera, Tony Azura, Arsyad Syarawi, juga Wak Rete ya. Wak Rete-nya juga sudah nongol rupanya untuk tampilan dari David Bowie, The Man Who Sold The World. Oke, kita langsung urai saja. Mulai dari Van Halen untuk Humans Being.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Banda.
1: Aduh, bingung nih. Pilih yang mana ya? Yang ikal apa yang lurus ya? Aku tuh sukanya yang ikal, tapi ibu tuh gak setuju.
2: Udah, ikal atau lurus sama aja. Yang penting soleh, baik, terus sayang sama keluarga.
1: Tapi...
2: Gini-gini, zaman sekarang itu kalau pilih pasangan jangan cuma dari latar belakangnya.
1: Ya tapi...
2: Udah, pokoknya sampein ke ibu kamu. Mau rambutnya ikal atau lurus, mau kulitnya kuning atau coklat, dan apapun latar belakang sukunya sama aja. Yang penting orangnya baik. Lagian sama-sama orang Indonesia kok repot.
1: Woi, yang cari pasangan itu siapa? Aku tuh lagi bingung pilih model rambut buat wisuda minggu depan.
2: Kirain abis kelamaan jomblo sih.
1: Lol. Apa?
3: Stop rasisme. Mari berteman dan bersaudara tanpa memandang fisik, suku maupun agama seseorang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
4: And stay on Rock Hits. More Rock Hits coming your way.

105,5 Star FM. Ini dia sebuah single yang berhasil dilesatkan oleh pembawanya Rolling Stones ke puncak tangga lagu di Inggris, tepatnya pada 26 Mei tahun 1966. Bahkan saya belum lahir. Lagu ini lebih tua dari saya, ya. Dan Paint It Black merupakan satu nomor yang merupakan track ke-6 dari The Rolling Stones yang berhasil menduduki tangga lagu di Inggris, ya. Lagu ini juga merupakan lagu pertama mereka yang menggunakan sitar dalam proses rekam musik. Paint It Black juga sempat menjadi sebuah kontroversi ketika label rekaman Decca itu memberikan tanda koma, ya, sebelum kata Black pada judul lagu. Ini memicu kontroversi kalau lagu ini bernada rasialis. Single ini sendiri kemudian, kalau Anda ingin tahu bercerita tentang apa, tema yang diangkat itu tentang kematian, ya. Itu yang dikatakan Mick Jagger. Lagu ini juga menjadi lagu tema dari serial televisi Tour of Duty yang disiarkan oleh stasiun televisi CBS. Saya sempat menontonnya waktu itu, ya. Tapi sebenarnya gak begitu menikmati. Jadi bayangan saya Tour of Duty ya bakal banyak dar-dar-dornya gitu, ya. Tapi harapan saya musnah. Gak begitu banyak. Jadi ya paling tidak sempat ingat gitu, ya. Ada serial Tour of Duty yang memang lagu theme songnya itu atau lagu temanya adalah Nomor Barusan. Waktu itu sih gak kenal sama Rolling Stones. Liriknya juga dianggap sebagai kritikan keras kepada pemerintah Amerika Serikat yang melakukan agresi militer ke Vietnam. Ya, itu dia yang sudah merequestnya, The Rolling Stone dalam Paint It Black. Selamat menikmati. Sekarang tentu saja bakal selanjut, ya, untuk cek siapa saja bakal bikin rame rock hits malam ini. Ayub Momsin yang ada di kawasan Jombang rupanya sudah punya performa unggulan, tepatnya datang dari Bury Tomorrow dalam Last Light. Selanjutnya ada Tom Bonatti yang menunggu saja Sis Gone-nya Still Heart atau Black Sabbath. Buat teman-teman semuanya lagi nguping, Robert Cavalera, kemudian Thanks katanya kopinya, Harvey Florinen juga Ayub Momsin, Hujankah di tempatmu? Ada RV Florinen yang ada di kawasan Dadap Kuning Gresik juga sudah menyatu di sini untuk keharapan bisa menemukan Therian dalam Summer Night City. Menyapa Robert Cavalera, Tom Bonatti, Toto Blendra, Antwar Eko, Chris Fislik, Warite juga masuk Tekno, gak ketinggalan Mas Frankie, ya. Geser lagi ke Facebook, ada Hamba Tetap Wawa yang mau simak Crying-nya Aerosmith. Siap. Kalau begitu segera kita lanjut saja perjalanan rock hits ini dari Rolling Stone. Kini kita simak saja nomor pilihan dari Bapak Hermulyono, David Bowie dalam The Man Who Sold the World.

0: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
1: Bis hulu bis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
0: Cak Pri.
2: Bu Iin.
0: Lagi ngapain?
2: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
0: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
1: Enggak Bu, pasti mahal.
0: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
2: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
0: Tapi kan saya...
2: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
3: Keep working and stay on rockets. Rocket Yes, coming your way.

105,5 Star FM. Kita baru dengar salah satu karya dari band asal Southampton, Hampshire, Inggris. Nama mereka adalah Bury Tomorrow. Formasi ini didirikan sebagai bagian dari gelombang baru band-band metalcore Inggris ya. Band ini awalnya beranggotakan beberapa personel, termasuk vokalis utama Danny Winterbates, yang seiring berjalannya waktu mereka memantapkan gayanya sendiri, yakni melodic metalcore yang sangat khas. Setelah terbentuk, mereka ini sempat berjuang di kancah musik bawah tanah alias underground Inggris, sebelum akhirnya berhasil meraih kesuksesan dengan beberapa album yang masuk dalam daftar UK Top 40 seperti Black Flame misalnya. Sedang yang kita dengar ini adalah Last Light yang sudah ditunggu oleh Ayub Malmsteen. Satu nomor yang juga sudah geser kita sampai di menit yang ke-53 dari 8 malam. Ya, warga Star yang tergabung di grup WA ini juga sempat saling ngobrol kalau di lokasi tinggalnya dikabarkan lagi hujan, tapi ada juga lagi gerah luar biasa gitu ya. Nah, di seputaran Star FM itu termasuk yang tadi sempat terguyur hujan juga. Lumayan lama, mungkin setengah jam lebih gitu ya. Sekitaran jam jelang maghrib gitu ya, sampai jam setengah tujuan. Intensitasnya gak begitu drastis, tapi sempat turun hujan. Baik, sekarang saya langsung sambung lagi, ketemu dengan yang sudah ambil bagian di program ini, meramaikan Rock Hits. Di antaranya ada Mas Pri yang ada di kawasan Jatiroto yang menantikan track lawas dari Khan, Space Shanti. Malam juga untuk Bayu yang ada di kawasan Tanggulangin yang menantikan Imenage dalam Continuum. Ada juga Tiadih Naid yang ada di kawasan Tanggulangin. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditunggu Nirvana dengan Something in the Way. Saya geser lagi ke Facebook ya. Ada Putri Nur Harisma yang menantikan sebuah track cover dari Ozzy Osbourne, Mr. Crowley yang dibawakan oleh Cradle of Filth, Angina Viva. Inginkan Carlos Santana berlaga dalam Maria Maria, sementara Tony Azura mau dengar Queen saja yang I Want to Break Free. Ayub Malmsteen rupanya juga tuliskan komentarnya di Facebook ya. Halo juga untuk Sarip OTW yang lebih memilih tampilan solo sang vokalis dari kelompok Mr. Big, Eric Martin dalam First Love. Baik, antriannya bertambah, saya juga harus segera mengurai kembali. Satu di antaranya sudah ngantri ada track lawas dari Great White, Once Bitten Twice Shy.

Oke, Rockets, kita jeda dulu. Saya kemusulan dari Aerosmith dalam Crying. Kini kita masuk di satu segmen yang bakal menghadirkan Geisha, yang sejauh ini telah merilis 4 album studio, yakni Anugerah Terindah di tahun 2009, Meraih Bintang di tahun 2011, Bersinar Terang di tahun 2014, dan Love Recalls di tahun 2024 ya. Berbicara album pertama, Geisha, yakni album Anugerah Terindah yang dirilis di tahun 2009, album ini sukses menjadi album terlaris ketiga sepanjang 2010. Hanya di belakang album Gemini dari Sherina pada posisi pertama dan For All dari Bondan Prakoso and Fade to Black di posisi yang kedua. Bukan hanya itu, keempat lagu yang dirilis dari album ini juga sukses masuk ke dalam top 25 lagu terlaris di tahun 2010. Yakni Jika Cinta Dia di posisi 3, Takkan Pernah Ada di posisi 6, Selalu Salah di posisi 13, dan Kamu Yang Pertama yang menjadi original soundtrack, Kicir menjadi sandiwara produksi Pictures Bros Studios di tahun 2023 pada posisi 24. Yang kita bakal dengar, Takkan Pernah Ada.

105,5 Star FM. Top Hits selanjut menghadirkan sebuah tampilan dari band yang punya nama Khan dengan track lawas mereka Space Shanti. Durasinya lumayan panjang, hampir sentuh, lebih tepatnya 9 menitan begitu ya. Ada Mas Pri yang dari kawasan Jatiroto yang menghadirkan kembali tampilan mereka. Dan saya bakal segera tuntaskan saja dari tanaman nama yang bergabung di program ini sebelum waktunya kehabisan. Jadi tinggal mengurus.

Baik saja nomor-nomor yang sempat di request. Baik, selanjutnya saya jumpa dengan siapa ini? Andrew yang dari kawasan Surabaya, yang ceritanya lagi healing ke Bandung, tapi sempat request juga tampilan dari System of a Down, Aerials. Semoga tentunya cukup ya. Rock His juga sudah diramaikan oleh kehadiran Mas Frankie yang dari kawasan Bangil, yang menantikan Linkin Park dalam Given On. Menyapa Satria Putra, Dewi Isitar, kemudian Tom Bonati, Aska, Toto Blendrang, Felicia, Chris Veselik, Santi, kemudian Arfi, Eka, Ayub, Iva, dan semuanya saja. Selamat malam semuanya. Kemudian yang terakhir lagi berada di studio ini ada Rohim yang dari kawasan Tanggulangin, Sidoarjo. Tapi lagi nongkrong di Star FM gitu ya. Berharap The Gazette dalam Chases tampil nanti gitu ya. Oke. Sementara di sosial media kami, lanjut ke Mas Iki gitu ya, yang hadirkan Avenged Sevenfold dalam Critical Acclaim. Ada Diva Ananda Putri Cantika yang memilih Vola dalam Cannibal. Bapak John Sableng untuk This I Love dari GNR. Dan ada Marcel yang menantikan Try to Find Me atau Two Candles dari Gorky Park. Oke, semuanya sepertinya sudah tersapa. Tinggal dimainkan saja nomor-nomornya. Ternyata masih ada tambahan komentar begitu ya. Ada Lili Lee hadir saja. Demikian halnya Tumium Virgo dari Medan merapat via Facebook. Terima kasih. Sekarang kita langsung lanjut saja. Dari Khan, ada Queen dengan I Want to Break Free.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Keep rocking and stay on rockets. Marokki Yes, coming your way.

Halo Selima, kembali Master FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Hadirnya sistem overdown lewat aerials. Rupanya tidak misalkan waktu cukup banyak buat menghadirkan deretan rock hits lainnya di program satu ini. Karena 10 malam bakal tersentuh 3 menit ke depan ya. Jadi itu artinya hanya satu lagu penutup yang punya peluang untuk bisa dihadirkan untuk kesempatan rock hits hari ke-14 di bulan Mei 2026 ini ya. Yang masih belum mendapatkan kesempatan untuk menemukan track pilihannya masih bisa bergabung kembali di program yang sama besok di jam yang sama pula tentunya. Ini waktunya saya Yudi Feral pamit. Saya lepas tampilan penutup dari Linkin Park untuk Given Up.

105,5 Star FM. Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik bagi kita semua pendengar terkasih. Mari kita bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama Praise the Lord program pagi hari ini. Saya Nina Kurniawan yang bertugas. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Engkau sungguh baik bagi kami ya Bapa. Anugerah-Mu melimpah bagi kami. Terima kasih buat hari yang baru, sukacita yang baru, kekuatan yang baru yang daripada Engkau Tuhan. Dan pagi hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersekutu bersama melalui Praise the Lord program. Tuhan, pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Biarlah Engkau yang berkuasa atas hati, pikiran, dan tempat kami masing-masing ya Bapa. Biarlah Praise the Lord program dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, kami memulai hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Kami lemparkan semua mahkota kami, ya Tuhan. Kami hanyalah hamba dan anak di hadapan-Mu, Yesus. Karena itu kami mengangkat tangan kami. Kami tinggikan Engkau.

Mari bersorak-sorai, mari beri bagi Allah kita. Ketika kita taruh semua mahkota kita di bawah kaki Kristus, kita taruh semua masa depan kita, keberhasilan kita, yang telah lalu, yang akan datang, kita taruh di kaki Tuhan. Dan kita berdoa dengan segala kerendahan hati. Maka Markus 11 ayat 24 ini akan terjadi. Markus 11 ayat 24, kita baca sama-sama ya. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Jika teman-teman dalam pergumulan, datang ke tempat ini dengan beban berat, nyanyikan lagu ini, maka lihat kuasa Tuhan akan mengubah.

105,5 Star FM. Mari pendengar terkasih, kita sama-sama merenungkan sebagian dari firman Allah bersama Yayasan Gloria Yogyakarta. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi yang indah. Tuhan beri kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu ya Bapa. Tolong kami Tuhan, ajar kami mengerti apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita di dalam hidup kami. Tuhan pimpin, Tuhan berkati kami semua, Tuhan urapi kami semua. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita belajar di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Tema pagi hari ini melambai-lambaikan tangan ya. Ada sebuah mobil yang meluncur seketika berhenti saat seseorang melambai-lambaikan tangan ke arahnya. Si pengemudi bertanya, "Ada apa?" "Putar balik, Pak," jawab orang itu. "Jalan di depan longsor. Berbahaya kalau lewat di sana." Sebelum pergi, si pengemudi berulang kali mengucapkan terima kasih karena orang itu telah menyelamatkan nyawanya. Menjalani kehidupan di dunia ini serupa melakukan sebuah perjalanan, ya. Banyak orang tanpa sadar melangkah menuju kebinasaan. Teramat menyedihkan melihat satu persatu jiwa mereka melayang. Karena itu, sebelum terangkat ke surga, Tuhan Yesus memberikan amanat agungnya kepada umat-Nya. Dia mengutus kita pergi. Kita ditugaskan untuk menjadikan semua bangsa murid-Nya, yakni membawa mereka yang belum percaya untuk mengenal Yesus dan menerima Yesus Tuhan sebagai Juru Selamat. Sebagai tanda percaya, mereka dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 19 ya. Selanjutnya kita mengajar mereka untuk melakukan perintah Tuhan. Dalam arti hidup dalam kebenaran. Ayatnya yang ke-20. Pendeknya, Tuhan Yesus ingin kita melambai-lambaikan tangan kepada orang-orang yang berjalan menuju kebinasaan tadi agar berbelok menuju jalan kehidupan. Melambai-lambaikan tangan kepada seseorang akan menarik perhatian orang itu, ya. Ia mungkin datang dan

bertanya, "Ada apa?" Namun mungkin juga ia tertawa, lalu mengabaikan kita karena menyangka kita berpenyakit jiwa. Demikian ketika kita berbicara tentang Yesus. Mereka mungkin menerima, namun mungkin juga mereka menghina atau mencemooh kita. Menghadapi adanya kemungkinan kedua, masihkah kita mau melambai-lambaikan tangan kita? Masihkah kita bersedia memberitakan Injil? Moga-moga kita menjawab iya, ya. Dan kita rela menanggung ketidaknyamanan demi jiwa-jiwa dapat terselamatkan. Pendengar terkasih, Tuhan Yesus berpesan dalam Matius 28 ayat 19-20 yang berbunyi, "Pergilah, jadilah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Ini adalah perintah Tuhan Yesus yang sering disebut The Great Commission. Bagaimana kita memahaminya? Pergilah, jadilah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa artinya ayat ini, ya, pendengar terkasih? Kata pergilah, menjadi orang Kristen berarti menjadi orang Kristen yang pergi, yang dinamis, yang aktif, yang berorientasi keluar. Jadi tidak cuma sibuk di dalam dengan urusan-urusan tetek bengek di dalam, ya. Misi gereja atau orang percaya adalah pergi. Atau misi gereja adalah misi bukan ke dalam atau bukan untuk diri sendiri, tetapi pergi keluar dari diri sendiri menuju dunia di luar dirinya atau di luar gereja. Dan kedua, kata jadikanlah semua bangsa muridku. Yesus tidak rasialis, ya, tidak diskriminatif, tapi Yesus menginginkan semua bangsa menjadi muridnya, bukan hanya menjadi Kristen, pendengar terkasih. Menjadi murid dan menjadikan murid merupakan konsep sentral Injil Matius. Menjadi murid berarti mengikut dan melakukan. Berarti menjadi murid Yesus, mengikut Yesus dan melakukan perintah-Nya. Memiliki gaya hidup Yesus Kristus. Murid yang kemanapun dan dimanapun harus menyandang diri khas dan ciri khas dan menjaga kehormatan. Gaya hidup sebagai murid inilah, ya, yang menyebabkan orang menjadi murid juga. Nah, yang ketiga, kata ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini belajar dan mengajar untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Belajar untuk melakukan, dan pertama-tama sebelum mengajar kita harus belajar dan melakukan perintah itu. Pendengar terkasih, dalam Matius 28 ayat 20, ya, mengatakan, "Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tuhan akan menyertai kita senantiasa pada akhir zaman. Kata senantiasa itu tidak ada akhir dan terus menerus, pendengar terkasih, ya. Menjadi kesukaan Allah jika kita melekat kepada Tuhan dan Tuhan menyertai kita. Penyertaan inilah yang membawa seluruh hidup kita kepada tugas panggilan di dunia ini. Ini adalah pergumulan yang tidak mudah, ya. Tetapi
kita harus melangkah dengan iman dan berjalan dalam kebenarannya. Adalah mustahil jika Allah melupakan kita dan meninggalkan kita. Ibu yang menyusui dapat meninggalkan anaknya, ya, tetapi ingat, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kitalah, ya, yang sering meninggalkan Tuhan. Pendengar terkasih, Tuhan Yesus menghendaki kita untuk bergerak memberitakan Injil, agar orang-orang terhindar dari masuk ke dalam lubang kebinasaan. Amin. Tuhan memberkati. Siap ya memberitakan Injil.

105,5 Star FM. Kalau Yesus berkata, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu isinya adalah mereka punya kesediaan untuk mengikut Yesus, ya. Rela mati, rela kehilangan apapun, baru mereka bisa diubah, sehingga Roh Kudus bisa efektif bekerja dalam hidupnya. Kalau hanya main-main dibaptis, maka Roh Kudus tidak bisa membentuk seseorang. Baptisan dalam kekristenan itu lambang kematian, dan Roh Kudus akan menolong seseorang sampai tingkat kematian dari manusia lama untuk mengenakan kodrat ilahi, ya. Tapi kesediaan ini harus ada dulu. Yohanes Pembaptis mempersiapkan orang untuk memiliki kesediaan melakukan apapun yang Allah perintahkan. Itu iman Abraham, ya. Mengapa bisa dipahami bahwa orang kalau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sebagai iman Abraham, bukan itu baru keyakinan pikiran, ya. Itu baru keyakinan pikiran. Pendengar terkasih, seseorang yang memberi dibaptis harus meninggalkan cara hidup yang lama, yang sama dengan anak-anak dunia, lalu mengenakan gaya hidup baru, gaya hidupnya Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus akan membaptis mereka dengan Roh Kudus. Jadi orang yang memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus harus belajar hidup sama seperti Tuhan Yesus. Ya, ajaran keselamatan yang benar itu begini, pendengar terkasih. Bukan hanya dirumuskan di dalam kalimat, lalu didebatkan, tapi tidak ada implikasinya. Kaku dan tiada realistis. Tidak bisa dikaitkan dalam dinamika hidup ini secara real. Kita harus meluruskan supaya kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar dan terus terang. Banyak orang yang dibaptis itu hanya main-main saja, liturgi saja, karena ini perintah Tuhan Yesus. Tapi waktu itu beda, ya. Ada isinya, yaitu kesediaan melakukan apapun yang Allah perintahkan. Ingat, persiapkan jalan bagi Tuhan. Amin. Mari kita senang untuk melayani Tuhan.

105,5 Star FM. Mari pendengar terkasih, kita hidup untuk menjadi saksi Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kita memohon Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita, ya, untuk kita dapat menjadi saksi dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita mendengarkan telaga terlebih dahulu. Dan yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita, silahkan bisa bergabung melalui SMS WA di 0818310755 atau bisa juga via Facebook. Dan Anda yang mendengarkan di luar jangkauan Star FM, mau mendengarkan melalui streaming kami, bisa didengarkan melalui www.radiostarfm.com, radio online provided by Dinet Quality Internet Service Provider. Telaga dengan tema Ibu dan Anak Perempuannya.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK. Kali ini akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kami kali ini akan memperbincangkan tentang ibu dan anak perempuannya. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, kalau kita memperhatikan hubungan anak dengan orang tuanya, itu rasanya kok memang ada suatu sesuatu yang khas kalau anak itu perempuan dengan ibunya gitu, Pak Paul. Apakah memang ada hubungan yang khas, Pak Paul?
1: Ada, Pak Gunawan. Jadi meskipun orang tua yang berlawanan jenis mempunyai andil ya dalam membesarkan anak, tapi orang tua yang sesama jenis dengan si anak ternyata mempunyai peranan yang unik terhadap pertumbuhan atau perkembangan si anak itu.
0: Itu apa, karena sama-sama emosionalnya atau bagaimana?
1: Sebetulnya memang ya ada pengaruh ya, kesamaan ciri-ciri tertentu ya. Misalkan kalau anak itu kebetulan memang agak mirip dengan ayahnya, sehingga ayahnya lebih bisa mengerti si anak, atau si anak perempuan itu mirip dengan ibunya, si ibu lebih bisa mengerti si anak. Tapi sebetulnya peranan orang tua yang sejenis, dalam hal ini ibu, sangatlah besar terhadap perkembangan kepribadian anak perempuannya.
0: Tapi yang mula-mula menyadari hal itu, sebenarnya anak itu lebih sadar lebih dahulu atau ibunya yang sadar lebih dahulu, Bapak?
1: Sebetulnya kehilangan peranan si ibu lah yang nanti dirasakan oleh si anak. Seringkali si anak gak begitu menyadari kalau ibunya itu memang ya terlibat dalam kehidupannya. Waktu si ibu tidak terlibat dalam kehidupannya, barulah kehilangan itu membuahkan dampak yang dirasakan oleh si anak.
0: Nah, kalau begitu anak itu tadi merasakan dampaknya dan sebagainya, itu kan tidak bisa kalau anak itu masih bayi sekali gitu, Pak Paul ya. Itu pada sekitar usia berapa, Pak Paul?
1: Sebetulnya si anak ini mulai merasakan perlakuan si ibu kepada dirinya sejak masa kandungan. Sudah tentu pada masa kandungan si anak memang belum bisa mencerna ya secara komprehensif, secara intelektual, apa yang terjadi pada dirinya atau apa itu yang ibunya berikan atau tidak berikan kepada dirinya. Tapi si anak sebetulnya bisa sedikit banyak mengetahui apakah kelahirannya diingini atau tidak oleh ibunya. Misalnya melalui belayan, melalui suara yang lembut, melalui doa yang si ibu panjatkan untuk si anak. Hal-hal itu mengkomunikasikan kasih sayang. Sebaliknya, si ibu sering marah-marah, si ibu tidak langsung memberikan susu kepada si anak pada masa si anak itu misalnya berusia beberapa bulan, membiarkan si anak dalam kotorannya, tidak membersihkannya atau membentak si anak. Hal-hal tersebut mengkomunikasikan bahwa kehadiran si anak itu tidak terlalu diinginkan oleh ibunya. Nah, meskipun si anak belum bisa ya mencerna secara intelektual apa yang terjadi, tapi si anak sudah bisa tahu apakah kehadirannya diinginkan atau tidak oleh ibunya sendiri.
0: Nah, kalau sampai tahap itu kan sebenarnya sama saja, anak itu perempuan atau anak itu laki-laki kan tidak ada bedanya, Bapak.
1: Betul sekali. Jadi pada masa bayi itu boleh dikata baik anak laki-laki ataupun anak perempuan ya akan menikmati ya kehadiran si ibu, dan akan sama-sama juga menderita kehilangan si ibu kalau si ibu itu tidak terlibat dalam kehidupan mereka. Nah, perbedaan jenis kelamin ini barulah menampakkan dampaknya sewaktu si anak mulai besar ya, sekitar si usia misalnya 4 tahun, 5 tahun. Barulah si anak perempuan pada khususnya sekarang ini lebih bisa mendapatkan dampak-dampak baik positif maupun negatif kalau si ibu itu misalnya tidak terlibat dalam kehidupannya.
0: Mungkin ada kebutuhan untuk melihat model itu, Pak Pol, karena sama-sama perempuan itu kan lebih gampang buat si anak ini.
1: Ternyata model itu tuh penting sekali ya dalam pertumbuhan kepribadian anak perempuan. Dengan dia melihat si ibu, dia juga bisa mencontoh bagaimanakah bersikap, berperilaku sebagai seorang wanita. Namun Pak Gunawan, salah satu hal yang penting sekali yang bisa diberikan ibu kepada anak perempuannya ialah rasa dikasihi. Jadi anak perempuan itu perlu sekali merasakan bahwa dirinya itu dikasihi oleh ibunya. Sudah tentu ya, anak perempuan juga perlu mengetahui bahwa dia dikasihi oleh ayahnya. Tapi ternyata bahwa dia dikasihi oleh ibunya itu akan lebih berdampak di dalam kehidupannya.
0: Iya, ayah itu kan juga bisa memberikan kasihnya gitu Pak Paul kepada si anak ini. Tetapi apakah anak itu tidak menanggapinya seperti kalau ibunya yang mengasihi dia gitu?
1: Ternyata memang ada perbedaannya Pak Gunawan. Nanti dalam pertemuan kita yang berikutnya kita akan menyoroti peranan ayah terhadap pertumbuhan anak perempuannya dan juga kebalikannya, peranan ibu terhadap pertumbuhan kepribadian anak laki-lakinya. Tapi apa itu yang disumbangsikan oleh si ibu kepada si anak perempuan? Yang disumbangsikan adalah rasa berharga, Pak Gunawan. Jadi anak perempuan kalau menerima kasih sayang dari ibunya, dia akan mempunyai anggapan bahwa dirinya bernilai. Kalau dia tidak dikasihi oleh ibunya, rasa tidak bernilai itu akan merosot dengan sangat drastis sekali. Nah, sudah tentu kita tahu bahwa perasaan bernilai ini adalah modal yang menghantar si anak memasuki kehidupannya di dunia ini. Dia bisa berjalan dengan tegap, dia bisa memiliki kepercayaan diri, dia melihat dirinya itu oke. Itu semua bergantung pada apakah dia merasa dia dikasihi. Dan sekali lagi yang penting di sini adalah si anak perempuan mengetahui bahwa ibunya mengasihi dia.
0: Ya, itu bagaimana kalau ibunya itu seorang wanita karier yang mesti meninggalkan rumah cukup lama gitu Pak?
1: Sudah tentu hal-hal seperti bekerja atau ada kegiatan di luar rumah akan menyita waktu yang bisa diberikan kepada si anak. Namun tidak mesti hal ini berdampak buruk pada si anak dan pertumbuhannya. Sebab di luar jam kerjanya, si ibu tetap masih bisa berinteraksi dengan si anak dan memberikan kasih sayangnya itu kepada dia. Anak perempuan nantinya akan mengemban peran sebagai seorang pemberi kasih atau pengasuh. Nah, ternyata kemampuan memberi kasih dipengaruhi sekali oleh apakah si anak perempuan ini pada awalnya mendapatkan kasih dari ibunya. Dengan kata lain, kalau si anak perempuan ini dari awal tidak menerima kasih dari mamanya sendiri, pada masa dewasanya dia mungkin akan mengalami kesulitan memberikan kasih atau berperan sebagai pengasuh bagi anak-anaknya atau memberikan kasih kepada suaminya. Nah, sudah tentu yang terjadi adalah seperti ini prosesnya kira-kira Pak Gunawan. Kita ini mengasihi karena kita mempunyai modal kasih dalam hidup kita. Kalau kita tidak menerima modal kasih, kita nggak punya kekuatan atau bahan atau modal untuk membagikan kasih itu kepada orang lain. Nah, anak perempuan nanti setelah dewasa akan mengemban peran sebagai pemberi kasih, sebagai pengasuh. Itu sebabnya penting sekali dari kecil dia sudah membawa modal atau bahan kasih itu, sehingga pada usia dewasanya dia bisa memberikan kasih atau asuhan itu kepada orang lain.
0: Nah, apakah itu tidak bisa diperoleh ketika dia misalnya memasuki usia remaja atau pemuda gitu Pak?
1: Memang bisa dan akan sedikit banyak yang menetralisir kehilangan yang seharusnya dia dapat pada masa kecilnya. Tapi sudah tentu yang lebih baik adalah si anak perempuan itu sudah mendapatkan kasih sayang pada masa kecilnya. Sebab itulah yang menjadi modal dia memasuki masa remaja juga. Kalau anak perempuan tidak mendapatkan itu, Pak Gunawan, yang saya khawatirkan adalah dia akan mencari-cari kasih sayang itu dari luar. Atau dia akan mencoba membuktikan dirinya sangat mandiri. Dia orang yang tidak bergantung pada orang lain. Tujuannya adalah agar orang bisa menghargai dia. Nah, sekali lagi saya ingatkan bahwa dikasihi oleh ibu membuat anak perempuan merasa dirinya bernilai. Jadi kalau tidak dikasihi, dia merasa tidak bernilai. Akibatnya ada sebagian anak perempuan yang akan mengembangkan sikap mandiri yang sangat kuat sekali agar bisa mendapatkan pengakuan atas prestasinya, atas kemampuannya, dan bahwa dia tidak bergantung pada orang lain dan dia tidak perlu bantuan orang lain untuk membuat dirinya bernilai. Nah, sekali lagi, terpaksalah si anak itu mengumpulkan bahan untuk membuat dirinya bernilai. Atau kecenderungan yang satunya yang ekstrim berkebalikan dari mandiri adalah justru mengembangkan sikap bergantung. Dia akan bergantung pada orang lain agar orang bisa sedikit banyak memberikan perlindungan dan kasih sayang kepada dirinya.
0: Iya, itu dia akan menarik perhatian orang itu, Pak Bol.
1: Menarik perhatian orang, atau dia sangat mendambakan kasih. Alias kita berkata dia menjadi anak atau menjadi seseorang yang mencari-cari cinta kemanapun dia pergi.
0: Iya, Pak Bol, sebenarnya kenapa sih kok ada ibu itu yang kadang-kadang memang walaupun itu ibu kandung yang kurang memberikan cinta kasih atau perhatian terhadap anak perempuannya gitu, Pak?
1: Salah satu ironinya adalah kebanyakan ibu yang tidak mampu menjadi ibu alias memberikan kasih sayang kepada anaknya adalah orang-orang yang pada masa kecilnya juga tidak mendapatkan kasih sayang itu dari orang tuanya. Sehingga kita melihat bahwa masalah seringkali diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Saya teringat sebuah kasus, Pak Gunawan, yang pernah saya hadapi sewaktu saya masih bekerja sebagai pekerja sosial di Los Angeles. Saya bertemu dengan seorang anak perempuan berusia 15 tahun. Dia dengan adik-adiknya dititipkan di rumah neneknya. Itu dia kalau gak salah ada 2 atau 3 adik dan hampir semuanya itu tuh mempunyai ayah yang berbeda. Karena ibunya gonta-ganti pacar dan akhirnya melahirkan dia dan adik-adiknya. Waktu saya bertemu dengan dia, dia itu terkena penyakit kelamin. Saya bertanya kepada anak perempuan yang masih muda ini, baru berusia 15 tahun ya, sejak kapankah engkau sudah melakukan hubungan seksual? Dan dia mengaku dia sudah mulai berhubungan seksual sejak usia 13 tahun. Nah, bayangkan anak yang berusia 13 tahun, Pak Gunawan. Anak yang sangat belia, tapi ternyata sudah begitu bebas dalam pergaulannya. Pertanyaannya, mengapakah dia menjadi seperti itu? Nah, sewaktu kita melihat struktur keluarganya, enggak akan heran. Tidak ada laki-laki, tidak ada ayah dalam rumah tangganya, dan si ibunya pun tidak ada di situ. Waktu saya berkunjung, anak-anaknya itu dirawat oleh neneknya. Nah, dalam kasus seperti ini, tidak jarang justru kita akan menemukan bahwa si ibu pun sejak kecil itu tuh tidak disayangi oleh orang tuanya. Nah, akhirnya sewaktu dia sudah menjadi dewasa, dia tidak bisa memberikan asuhan atau kasih sayang kepada anak-anaknya juga. Jadi dengan kata lain, saya mau menekankan betapa pentingnya peranan ibu di dalam kehidupan anak perempuannya. Si ibulah yang mempunyai andil sangat besar menjadikan anak perempuannya nantinya bisa atau tidak menjadi seorang mama atau ibu juga bagi anak-anaknya.
0: Iya, sebenarnya hal itu juga bisa dilakukan oleh seorang ibu, walaupun itu bukan ibu kandungnya, dalam hal ini ibu tiri gitu Pak Pol ya. Yang kita seringkali mendengar konotasinya negatif gitu, nggak bisa mengasihi, dan padahal sebenarnya kan ada banyak ibu tiri itu yang baik gitu.
1: Bisa, jadi ini memang tidak terbatasi oleh ikatan biologis, tidak harus ibu biologis lah. Tapi bisa juga si anak menerima kasih sayang ini dari misalnya ya ibu tirinya itu, kalau memang si ibu tirinya juga mengasihi dia. Sekali lagi, kasih sayang inilah yang membuat si anak mantep dalam hidup. Dia enggak lagi melihat dirinya sebagai seseorang yang enggak utuh, seseorang yang enggak lengkap. Kebalikannya adalah anak perempuan yang dibesarkan di rumah di mana dia tidak mendapatkan kasih sayang dari ibunya, dia akan menjadi seseorang yang menganggap dirinya itu kurang lengkap. Ada yang terhilang dalam hidupnya, sehingga dia gamang menghadapi hidup ini, tidak mempunyai kemantepan. Saya enggak mengatakan atau enggak sedang membicarakan kasus di mana ibu itu tidak ada sama sekali di rumah. Bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah ibu yang terlibat di rumah. Jadi ada kasus-kasus di mana ibu ada di rumah tapi tidak terlibat sama sekali. Atau misalnya ada kasus di mana si ibu itu luar biasa kritisnya kepada anak. Sedikit-sedikit ibu itu memarahi si anak. Sedikit-sedikit si anak itu pasti salah. Gak ada yang bisa benar yang dilakukan oleh si anak. Nah, meskipun si ibu misalkan ya secara ucapan mengatakan kepada si anak, saya mengasihi kamu, tapi ucapan itu tuh langsung akan disapu bersih oleh ketidakmenerimaannya si ibu kepada si anak melalui kritikan, celaan, omelan yang terus menerus disampaikan kepada si anak. Itulah yang akan membuat si anak bertumbuh besar tidak merasakan dirinya itu dikasih dan berharga.
0: Iya, tapi Pak Pol, ada satu keluarga itu di mana ibunya itu sebenarnya sudah memberikan perhatian penuh kepada anak perempuannya ini. Tapi si anak perempuan yang sudah memasuki usia remaja ini justru yang menjauh dari ibunya gitu Pak Bos.
1: Pada usia remaja sangatlah lumrah jikalau anak menjauh dari orang tuanya. Dan ini tidak melulu sesuatu yang negatif atau yang buruk. Kenapa saya mengatakan begitu? Sebab pada usia remaja lah anak mulai mengembangkan kemandiriannya. Kemandirian berarti keterpisahan. Jadi memang si anak mulailah mendorong, menjauhkan orang tuanya dari dirinya. Sebab dia ingin mulai terpisah dari orang tuanya. Nah sekali lagi, sesuatu yang terjadi dengan tiba-tiba mendadak itu tidak baik. Tapi kalau terjadi secara alamiah sedikit demi sedikit, itu biasanya memang lebih sehat. Dengan kata lain, kalau si anak tadinya dekat dengan orang tua, tapi dalam waktu yang sekejap mendadak berubah, menjauhkan diri, menolak orang tuanya dekat dengan dia, nah itu mengundang tanda tanya. Kita mesti mulailah berhati-hati dalam kasus seperti itu. Ada apa dengan anak kita? Tapi kalau memang secara alamiah si anak kok mulai menjauhkan diri dari orang tuanya, ya gak terlalu banyak cerita lagi. Kalau si ibu atau si ayah ingin pergi dengan anaknya, si anak mulai gak mau. Ada acara dengan teman-temannya, si ayah ibu mau datang, si anak gak mau. Hal-hal itu hal-hal yang normal. Namun dalam konteks yang berbeda, si anak tetap masih bisa berkomunikasi dengan orang tuanya. Jadi sekali lagi, pada masa remaja memang anak-anak cenderung mulai ingin lebih terpisah dari orang tua, dan itu kita harus terima sebagai sesuatu yang wajar.
0: Padahal sebagai ibu itu punya kekhawatiran yang lebih besar dibandingkan ayah itu Pak Pol ya, terhadap anak perempuannya. Dia itu kepinginnya dekat dengan anak perempuannya, mau memberitahukan supaya hati-hati dalam pergaulan dan sebagainya itu.
1: Dan sudah tentu itu tetap bisa dia lakukan dan seharusnya lah dia lakukan. Jadi si ibu itu memberikan pengawasan, ya, memberikan pembimbingan, memberikan kesempatan si anak untuk cerita. Nah, dengan cara-cara itulah si anak perempuan lebih bisa terbuka. Dan Kalau si anak perempuan bisa yakin bahwa ibunya enggak mengkritik, enggak memarahi dia, dan bisa menerima pergumulannya, ada kemungkinan besar si anak perempuan justru akan mau terbuka dengan mamanya. Sebab dia akan mengalami kebingungan, dan suatu ketika dia mungkin ingin tahu pendapat mamanya yang pernah mengalami masa remaja juga. Jadi sesungguhnya kalau kedekatan ini bisa dipelihara terus sampai masa remaja, justru pada masa remaja inilah si anak perempuan mendapatkan dukungan yang sangat dia butuhkan. Sekali lagi, banyak hal-hal yang dialami oleh anak-anak remaja ini yang dia gak mengerti, dan dia butuh sekali seorang perempuan yang lebih dewasa untuk memberikan pengarahan kepadanya.
0: Ya, jadi sebenarnya di sini peran ibu sebagai pembimbing maupun sebagai model itu, Pak Paul, ya, itu secara praktis itu apa yang ibu ini bisa lakukan terhadap anaknya?
1: Nomor satu adalah si anak harus menerima kasih sayang sejak kecil, harus menerima suatu pelukan rangkulan tanpa syarat dari ibunya sejak dari kecil. Kalau sudah masa remaja barulah si ibu memulainya, terlambat. Sudah tidak ada lagi ikatan itu. Jadi masa remaja akan bisa lebih mudah dilewati kalau masa-masa kecil itu sudah terjalin hubungan yang baik antara si ibu dengan anak perempuannya. Yang kedua, si ibu pada masa-masa si anak makin besar memang harus lebih berperan sebagai pembimbing. Dia tidak bisa lagi terlalu menggurui si anak, karena kalau itu yang terjadi, si anak akan merasa ini hubungan yang gak setimpal. Ibu gak bisa mendengarkan saya, ibu gak bisa mengerti saya, jadi buat apa saya ngomong? Ini salah satu keluhan anak-anak, ya, termasuk anak perempuan juga. Dia akan merasakan bahwa percuma bicara dengan ibunya, karena toh ibunya gak akan mendengarkan masukannya atau memperhatikan kebutuhannya. Jadi penting sekali si ibu membuka telinga, gak cepat-cepat menggurui seolah-olah dia yang paling tahu tentang kehidupan dan anak perempuannya gak tahu apa-apa. Jadi secara praktis si ibu ya lebih seringlah ngomong, dan sering-seringlah nanya kepada si anak kalau dia gak mengerti, sehingga si anak merasakan bahwa mamanya enggak menempatkan diri jauh di atasnya. Dan yang tadi saya singgung juga adalah jangan terlalu kritis kepada si anak. Meskipun kita mengatakan kita mengasihi anak, kalau terlalu kritis itu akan menghilangkan usaha kita mengasihi si anak itu.
0: Iya, tetapi justru nanti kalau anak perempuan ini sudah agak besar, Pak Wal, jadi sudah memasuki usia yang pemudi gitu dan sebagainya, anak perempuan ini justru yang terlalu kritis terhadap ibunya. Misalnya make up-nya lah, pakaiannya lah, kok bisa gitu, Pak?
1: Kebanyakan itu terjadi karena memang adanya perbedaan budaya, ya. Pada masa-masa tertentu anak perempuan akan masuk ke dalam gaya hidup usianya. Sudah tentu ibunya ya masuk ke dalam gaya hidup usia ibunya yang lebih tua itu. Dan kadang-kadang di sini bisa timbul konflik juga, ya, si ibu ya tidak setuju mengkritik si anak dan sebaliknya. Tapi saran saya adalah jangan kita perbesar hal-hal yang lebih bersifat lahiria. Kita fokuskan pada hal-hal yang lebih bersifat hakiki, ya. Misalnya kerohanian si anak itu, apakah si anak bertumbuh besar percaya kepada Tuhan? Apakah dia tetap mau ke gereja meskipun tidak disuruh? Apakah dia mau membaca firman Tuhan meskipun tidak lagi diminta? Apakah dia berdoa sendiri ataukah hanya mau berdoa jika diajak berdoa? Nah, hal-hal seperti itulah yang lebih penting. Namun sekali lagi, hal-hal itu seringkali hanya bisa muncul jika si anak melihat si ibu melakukannya. Kalau ibu hanya bisa menyuruh tapi tidak melakukan, ya saya takut akhirnya si anak pun tidak akan melakukannya.
0: Iya, Pak Paul, seringkali kelihatan anak perempuan itu mengalami konflik batin lebih sering dibandingkan anak laki-laki itu, Pak.
1: Karena anak perempuan memang dinilai berdasarkan penampilannya. Jadi seringkali pada masa-masa remaja, meskipun anak laki pun juga mengalami goncangan secara identitas, anak perempuan sebetulnya cukup sering mengalami konflik-konflik batinnya. Mungkin saja tidak terekspresikan, ya, karena di dalam hatinya saja. tapi dia mungkin sekali mengalami keraguan-raguan apakah dia menarik atau tidak, bisa diterima atau tidak. Maka sekali lagi, kalau dia tidak mendapatkan pelukan dari ibunya, dia tahu dia dikasihi, nah hal itu tuh akan bisa mengganggu si anak. Tapi kalau dia dikasihi oleh ibunya dengan sangat berlimpah, dia akan lebih bisa ya, lebih kuat menghadapi tantangan-tantangan itu. Meskipunlah dia gak terlalu menarik, meskipunlah dia tidak terlalu cantik atau pandai, tapi dengan modal dikasih itu, dia tetap bisa melewati masa-masa remaja dan pemudinya dengan lebih baik.
0: Iya, Pak Paul, dalam perbincangan ini, apakah ada ayat firman Tuhan yang mendukung gitu Pak Paul, yang bisa kita jadikan landasan dari semua ini?
1: Saya akan baca dari Titus 2 ayat 3 dan 4. Intisarinya adalah begini. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka mendidik perempuan-perempuan muda untuk mengasihi. Jadi, saya mau tekankan bahwa inilah tugas ibu yang memang usianya lebih tua. Tugasnya adalah mendidik perempuan-perempuan muda, anak-anaknya sendiri itu ya, untuk bisa mengasihi. Kalau si anak enggak mendapatkan kasih, dia akan kesulitan mengemban tugas memberikan kasih kepada orang lain. Jadi hendaklah dimulai dari ibu sendiri.
0: Ya, itu apakah juga terkait bahwa para pendidik khususnya guru untuk anak-anak yang masih kecil itu lebih baik wanita daripada pria gitu?
1: Mungkin ya pada masa yang kecil sekali ya, tapi pada masa remaja apalagi ya, guru pria itu sebetulnya berperan besar sekali karena pria itu melambangkan otoritas dalam kehidupan.
0: Iya, jadi terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan ini, dan kita tentunya mengharap para pendengar setia ini untuk mengikuti acara Telaga ini pada kesempatan yang akan datang, karena kita masih akan melanjutkan beberapa poin yang berkaitan dengan perbincangan kita kali ini. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang ibu dan anak perempuannya. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

0: 105,5 Star FM. Baik, pendengar terkasih, kita baru saja mendengarkan telaga ya, Tegur Sapa Gembala Keluarga yang merupakan pelayanan radio dari Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK Malang, bekerja sama dengan Star 105,5 FM.
1: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMPK Panti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Panti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Panti Parama. Di SMPK Panti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026

0: Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
0: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
1: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
0: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

0: 105,5 RFM, sukacitaku dalam Kristus. Dia adalah sahabat kita yang penuh kasih, penuh hikmat, dan penuh kuasa dan juga mulia, ya. Puji nama Tuhan. Baru saja kita dengarkan pujian dari GMS dengan Kau 1, 2, 3.
1: Dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa.
0: Baik, lagu ini kami hadirkan untuk Bu Ira yang ada di Sidoarjo. Shalom, selamat pagi Cici. Sudah masak apa hari ini? Oke, terima kasih buat Celine hari ini. Berjusa itu apa ya, Ce? Dipacet. Berjuang mungkin ya, atau apa ya. Oke. Tuhan menyertai Celine sepanjang perjalanannya, juga sepanjang kegiatannya. Semuanya boleh berjalan lancar di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Menyapa juga ada Ibu Kamila. Shalom, selamat pagi. Setiap hari adalah awal dari kehidupan baru. Hari ini adalah milik kita. Lupakan masa lalu, jangan khawatir akan hari esok ya, karena Tuhan akan membuat segalanya menjadi sesuai rencananya. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Kamila. Menyapa Bapak Permanam, shalom, selamat pagi. Kalimat berkatnya yang dibagikan dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Menyapa Mbak Nina sendiri, Mas Julius, Mbak Eva, dan semua kru yang bertugas, serta buat Purin, Om Yudi, Pak Lukas, Basuki, Bu Ira, serta Pak Handoko Wibowo, selamat pagi. Semoga sehat semua dan selama penyertaan Tuhan, dengan takut akan Tuhan, diperbuatnya berhasil. Amin. Terima kasih Bapak Permanam. Mbak Nina hari ini sehat, panjang umur, sejahtera dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Segala yang terbaik Tuhan berikan, serta sukses dalam beraktivitas selama melayani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Doa terbaik juga buat Bapak Purmanam ya. Bapak, dari Regina kami tidak menemukan yang judulnya itu ya. Mungkin judulnya lain Bapak ya. Mohon maaf kalau kami belum bisa hadirkan. Dan juga Furin, shalom, selamat pagi. Terima kasih C, sudah diputar secepat ini. Dan lagi Furin menangis di jamah Tuhan dengar pujian ini. Betapa baik, betapa mulia pribadi Tuhan Yesus rela korbankan nyawanya buat menebus dosa kita semua anak-anak-Nya. Kami mengasihimu Tuhan Yesus. Amin. Furin, terima kasih ya. Kabar saya baik sekali. Selamat melayani di Persekutuan Udara Press The Lord program. Dan selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus kita semua. Amin. Menyapa semua pendengar terkasih. Di antaranya ada Pak Lukas Basuki, Pak Purmanam, Bapak Yuda, dan Ko David. Shalom, selamat pagi semuanya. Dan melalui pujian indah dari GMS Live judulnya Mulia, sebab pujian ini kemarin menggema terus di sepanjang ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Dan terima kasih C, Tuhan memberkati selalu, amin. Puji nama Tuhan. Ibu Yuni di Gayam, shalom, selamat pagi. Pujiannya sudah hadir ya Ibu, Tuhan memberkati. Dan juga menyapa Ibu Yohana, shalom, di dalam kelemahan kita kuasa Tuhan bekerja sempurna atas hidup kita. Jangan menyerah dan jangan berhenti berharap. Ya, shalom Mbak Nina dan tim yang melayani pendengar setia Press the Lord. Kiranya damai, sejahtera, sukacita surgawi selalu menyertai kita sepanjang hari ini. Mbak Nina matur nuwun, kiranya kebahagiaan bersama keluarga selalu terwujud nyata. Gusti Yesus berkahi. Amin. Terima kasih. Baik, menyapa juga ada Bapak Tony. Sehat selalu Pak Tony, tetap semangat di dalam Tuhan ya. Dan juga Ibu Kian, minta diputarkan. Oke, ditunggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ibu Mariani Chandra, shalom. Ibu, ini sudah dipastikankah frekuensinya di 105,5? Terima kasih banyak buat informasinya ya. Coba kami teliti lagi, sudah kami sampaikan juga ke bagian teknisi kenapa suaranya belum bisa jernih gitu ya Bu. Baik, terima kasih Ibu Mariani Chandra, Tuhan memberkati. Dan juga Ibu Meti, shalom, selamat pagi Kak Nina. Terima kasih untuk telaga pagi hari ini, sangat memberkati. Temanya ibu dan anak ya Bu Meti, puji nama Tuhan. Kalau telaga boleh menginspirasi atau memotivasi para pendengar terkasih. Dengarkan terus setiap hari Senin sampai Jumat ya, pukul 6 pagi hingga 6.30. Halo Bapak Waluyo Adi, shalom, selamat pagi. Yakobus 1 ayat 4 yang dibagikan ya. Dan biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin, puji nama Tuhan. Oke, sama-sama. Berjusa perkemahan Jumat Sabtu. Oh gitu, tidur di tenda. Oke, siap. Belajar untuk mandiri, belajar untuk tidak manja-manjaan begitu ya C, buat Celine. Baik, sudah masak ayam goreng tempe, dadar jagung dan sambal hijau. Wah, lengkap sekali, puji nama Tuhan. Terima kasih C Ira. Shalom Bapak Setia Budi, apa kabar? Oke, selamat pagi. Moga pagi ini selalu sehat dan dalam pelayanan pagi hari ini sukses. Siap menyapa Ibu Ira, Bu Yuni, Bu Anis serta Mas Yudi. Moga pagi ini sehat dan semangat dalam acara Mbak Nina Star FM. Tuhan memberkati selalu. Amin. Terima kasih buat Bapak Setia Budi ya. Baik, kembali mari kita dengarkan pujian dulu, Wartakno Injilnyo.

0: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada wifi, CCTV, sampai papan interaktif. SMPK Panti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Panti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Panti Parama. Di SMPK Panti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
1: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
2: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
1: Ah, yang benar.
2: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
2: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
2: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
1: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
2: Bye. Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.